0: Europa Sport. Super Sport.
1: Dari arena NBA, San Antonio Spurs berhasil mengamankan kemenangan telak atas Minnesota dengan skor 133-95 dalam laga semifinal wilayah yang berlangsung pada Kamis pagi 7 Mei 2026. Kemenangan dengan selisih 38 poin ini memperkuat posisi Spurs di fase playoff musim 2025-2026. Di pertandingan lainnya, New York Knicks juga sukses meraih kemenangan tipis 108-102 saat menjamu di Madison Square Garden.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Aston Villa secara dramatis berhasil memastikan satu tiket di babak final Liga Europa 2026 setelah melibas Nottingham Forest dengan skor telak 4-0 pada laga semifinal leg kedua di Jumat dini hari 8 Mei 2026. Skor asuhan Unai Emery ini sukses membalikkan keadaan dengan agregat total 4-1 setelah tempat tinggalnya pada leg pertama di partai puncak yang akan digelar di Istanbul pada 20 Mei mendatang. The Villans dijadwalkan menghadapi wakil Jerman SC Freiburg yang juga lolos setelah menubatkan Braga.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.
3: Prodware FM. Selamat pagi teman Prodware.
4: Selamat pagi teman Prodware.
3: Selamat pagi teman Prodware.
4: Selamat pagi teman Prodware.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodware FM.

Jujur ya teman berdua, kalau dengerin lagu ini tuh kayak lagi dengerin curhatan seseorang yang terjebak di ruang nostalgia gak sih? Karena Defqi itu benar-benar pinter banget ngebungkus rasa penyesalan jadi melodi yang cantik. Dan sedikit info nih buat kalian teman berdua yang mungkin baru denger lagu seadanya, ini bercerita tentang pengandaian seseorang yang berharap bisa memutar balik waktu gitu kan, untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Emang bareng si mantan nih. Ya emang ya teman berdua, kalau namanya seandainya itu selalu

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Teman Pro 2, untuk melengkapi kebersamaan kita di pada pagi hari ini, saatnya kita akan update info kondisi cuaca dari BMKG untuk wilayah daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Biar persiapan kamu makin matang tentunya ya teman Pro 2. Dan kita akan awali untuk perakiran cuaca wilayah Bandara JIA untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama dengan Prakirawan Venus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Jumat 8 Mei 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini pada umumnya cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Itu tadi teman berdua untuk info perakiran cuaca wilayah Bandara JIA. Dan kali ini kita akan update untuk perakiran cuaca wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Prakirawan Rahmat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Jumat 8 Mei 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini diperkirakan cerah berawan yang berpeluang terjadi di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, baik pada pagi, siang, malam, dan juga dini hari. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 93%, arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Ya, itu tadi teman berdua info perakiran cuaca untuk wilayah Bandara JIA dan juga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama dengan Prakirawan Wines dan juga Rahmat.

juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Semangat banget ya pagi hari ini secerah langit Jogja dari arah Merapi. Oh iya teman-teman berdua, buat kamu yang udah bikin tiket konser Woods ya, dengerin nih, karena hari ini nih 7 Mei 2026 promotor udah mulai ngerilis rundown dan juga info penukaran tiket buat konsernya di Sabtu besok nih di Jakarta. Barangkali ya kan kamu yang pingin healing dari Jogja ke Jakarta naik kereta api. Jangan sampai ketinggalan info teman berdua biar gak panik pas di venue nyanti kan. Sambil nungguin hari ini ataupun hari Sabtu besok ya di the day-nya, kalian mending dengerin lagunya. Kali ini ada beberapa lagu yang aku siapin teman berdua buat kalian listnya. Dan aku juga mau menyapa dulu yang udah gabung di WA kali ini satu persatu. Ada Theo di Magelang. Halo Sepada, halo juga Theo di Magelang yang mau request lagunya Heavy. Yang siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Emang udah siap Theo jatuh cinta lagi ya kan? Seberat itu kan? Apa ini ada di Babai di Godean? Ada apa Bay? Kali ini mau request lagunya Niji Rahasia Hati. Emang apa sih yang dirahasiain Bay? Sehat Mbak Ajeng, sehat dong. Krida Sono ada acara apa sih Mbak? Emang ada acara apa nih? Aku gak lewat sana nih, Bay. Coba deh teman pro 2 yang mungkin tadi lewat Krido Sono ataupun yang lagi saat ini lagi di Krido Sono, kasih info dong, emang ada acara apa sih? Aku juga lagi cari info nih ya. Di Krido Sono barangkali ada ini apa namanya festival makan atau apa nih. Nanti coba aku cek dulu ya. Bye-bye. Aku baru buka juga nih WA kamu ya. Thank you Mbak Tri di Pelayan yang udah gabung kali ini. Wah, kasih kata-kata hari ini nih. Oke, nanti akan aku baca di segmen berikutnya ya Mbak Tri ya. Tapi kali ini ada lagu yang direquest oleh Mbak Tri. Ada lagunya Used to Be Young, KK. Ada juga Bayu yang tadi minta Rahasia Hati. Kali ini aku siapin tiga dulu. Hi-Fi juga Hi-Fi ya. Yang siapkah kau tuh jatuh cinta lagi, Niji, Rahasia Hati, dan juga Used to Be Young spesial buat kalian yang kali ini mendengarkan Pro 2 Jogja. So, kali ini Safi Rajin siap menemani kamu teman Pro 2. Jadi yang punya kabar-kabar nih yang lewat Kredo Sono, kasih info ke aku dong. Kayaknya lagi rame-rame nih, ada apa nih?

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.

teman-teman berdua, gimana asupan konten medsos kamu pagi ini? Ada yang lagi rame dibicarain gak sih? Kalau aku sih ada nih notif nih, Nikita Willy nih yang baru aja cerita soal alasan dia konsisten berhijab nih demi jadi contoh buat anaknya. Kalau beberapa konten tentang parenting nih aku juga dapet nih dari Nikita Willy juga, teman berdua. Ada juga siapa tuh Geisha, aduh Grace ya, lupa aku. Gimana cara mendidik anak dan lainnya. Dan vibesnya tuh positif banget ya teman berdua buat memulai hari yang cerah ini. Jadi buat kamu yang pingin dapat vibe positif lainnya, tentunya stay tune di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, apa sih Bay kali ini? Aduh, si Baba ini kalau nge-WA ada-ada aja deh. Dan kali ini aku juga mau menyapa temanku yang halo Mbak Rini di Pakem. Halo Mbak Ajeng. Aku saling sapa ya kita yang Mbak Rini di Pakem ya. Kenapa kok lalu-lalu nih? Ada apa nih Mbak Rini? Bikin pinisirin deh. Kali ini ada kata-kata nih dari Tri di Playen nih. Tak semua perjalanan harus terlihat cepat. Ada yang jatuh berkali-kali untuk menjadi lebih kuat. Ada yang diam-diam berjuang sambil menahan lelah sendirian. Kalau langkahmu masih kecil hari ini, tak apa, lanjutkan. Banyak mimpi yang gagal terwujud bukan karena ketidakmungkinan, tapi karena mereka terhenti di tengah jalan. Selamat pagi dari Tri di Playen. Selamat pagi juga Mbak Tri yang kali ini lagi lemburan gitu kan. Kalau aku lari run. Kalau Mbak Tri lemburan selalu. Gimana Mbak Rini di Bakem ada apa sih? Kok lagi mengetik ya. Ada juga Zulia yang dari Jakarta. Pagi Zulia. Sebenarnya aku belum ketemu sih lagunya Remuk nih dari Angie Chalfarho ya. Tapi gak apa-apa ya Zulia, coba request yang lainnya boleh loh. Dan kalian nomor 2 kalau misalkan lagi di luar ataupun lagi di luar kota ya kan, kalian bisa lo tetap dengerin RRI Pro 2 ini dengan cara pakai aplikasi diinstal di Play Store ya, pakai aplikasi RRI Digital. Kayak Zulia di Jakarta kali ini, thank you Zulia. Dia juga dengerinnya pakai RRI Digital. Pokoknya semuanya gampang diakses teman Pro 2. Ya, sambil mendengarkan ataupun menantikan kamu nanti bergabung, kali ini akan aku puterin list lagu yang spesial buat kamu teman Pro 2 supaya hari kamu hari ini tambah semangat. Ada Alex Warren dan juga Ari Style yang siap menemani kamu bareng aku Safira Ajeng di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini apa sih ada besi-besi gini di trotoar?
3: Oh, ini namanya guiding block.
2: Emang gunanya buat apa ini?
3: Banyaklah, ngebantu banget buat teman difabel.
4: Guiding block yang biasa kita lihat di trotoar dipasang bukan hanya untuk pajangan loh. Guiding block ini berguna untuk penyandang tunanetra untuk memandu jalan di trotoar. Biasanya guiding block ini memiliki dua pola yang berbeda. Pola garis yang berfungsi untuk pemandu arah lurus atau panduan jalan aman. Ada juga pola titik yang berfungsi sebagai tanda peringatan untuk berhenti, sebagai tanda adanya rintangan atau perubahan arah. Guiding block juga memiliki manfaat membantu penyandang tunanetra untuk berjalan aman dan mandiri. Selain itu juga untuk menjadikan ruang publik inklusif.

0: Culaku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Safira Ajeng masih bermain di kampung di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 kali ini teman Pro 2. Sudah di jam 8, hampir jam 8.30 ya. Saatnya akan aku sampaikan nih, akan aku bacakan 5 list lagu yang nantinya siap kamu pilih. 3 aja ya teman Pro 2. 3 aja gak usah banyak-banyak, dan nanti 3 ini akan aku puterin yang paling banyak ya. So, lagunya apa aja sih Jeng? Lagunya ada Bianca Dimas featuring The Nail One, Sejauh Ku Memandang. Ada Jisoo Flowers, kemudian Rosa Sekali Ini Saja, ada Perunggu Gemilang, dan juga ada Nicki Every Summertime. Oke, aku ulangi lagi ya. Bianca Dimas featuring The Nail One, Sejauh Ku Memandang. Kemudian ada Jisoo Flowers, Rosa Sekali Ini Saja, Perunggu Gemilang, dan juga Nicki Every Summertime. So, teman Pro 2, kali ini buat kamu yang mendengarkan suaraku dia, baik di RRI Digital ataupun yang kalian dengarkan melalui 102,5 FM, langsung pilih aja teman Pro 2. Dari 5 lagu ini, pilih 3 lagu aja yang paling kamu sukai ya, supaya nanti akan aku puterin di jam 8.45. So stay itu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

always that tru tru tru. Hit me with the do do do da da da da da da da da da da. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Masih ada waktu loh teman berdua, 2 menit lagi nih. Mumpung masih ada waktu 2 menit, silakan digunakan untuk memilih lagunya. Ada Bianca Dimas featuring The Neil Ones ya, Sejauh Kumandang. Ada Jisoo Flower, ada Rusa Sekali Ini Saja, ada Berunggu Gemilang, dan juga Nicki Every Summertime teman berdua. So let's go join di 0811-2511-025 dan nanti akan aku puterin di jam 8.45. Jangan sampai ketinggalan teman berdua. Kali ini ada Ejita 11, masih bareng aku Safira aja di Sepada. Selamat pagi teman berdua.

Yes, saatnya nih teman berdua akan aku puterin nih lagu yang udah jadi pilihan kalian yang paling banyak, 3 terbanyak ya teman berdua. Tapi satu persatu akan aku bacakan dulu siapa kayak yang udah bergabung di jamnya lagu kamu kali ini. Ada Mbak Rini di Pakem. Pagi Mbak Rini, kata Mbak Rini jangan lupa sarapan Mbak biar kuat menghadapi dar-der-dor kehidupan. Tahu aja kalau akhir-akhir ini banyak dar-der-dor saat sedas-des ya toh. Thank you Barini. Di jamnya aku jamnya kali ya. Jamu sampai jamnya. Di jamu aku memilih lagunya Bianca Dimas yang Sejauh Ku Memandang. Habis itu aku milih lagunya Perunggu yang Gemilang, dan terakhir ada Nicky Every Summertime. Thank you Barini, matur nuwun ya. Mbak Tri di Pelayan mau lagu jamu yang Bianca Rosa Perunggu. Next si Bay ada di Godean bahas apa nih? Oh, sukanya tuh kan. Jangan minder sama pencapaian orang lain ya. Wong Siti ora kurang, wong akeh ora turah. Sedikit tidak kurang, banyak tidak akan sisa kalau kita pandai bersyukur. Bener juga, Bay. Kalau misalkan kita gak bersyukur, banyak pun tetap kurang, ya kan, Bay? Thank you ya, Bay, ya. Ada Niki Perunggu Jiso, bilangnya dia. Ada Mbak, siapa lagi nih? Mbak Lara, ya. Mbak Lara, Kak Lara Purnamasari. Milihnya yang Rosa, kemudian Jiso. Habis itu yang Nicky Every Summertime. So, setelah aku hitung-hitung nih teman berdua, ya kan, perhitungan emang Mbak? Enggak, maksudnya aku hitung jumlahnya ya. Ternyata yang paling banyak ada 3 nih. Pilihan 3 terbanyaknya ada mana sih tadi ya? Aduh. Ada Perunggu Gemilang ya, kemudian ada Nicky Every Summertime, dan juga ada Bianca Dimas featuring The Nahuans Sejauh Ku Memandang. So, thank you yang udah gabung kali ini di jamu-jamnya lagu kamu. Saatnya akan aku puterin lagunya.

Teman Pro 2 tuntas sudah ya untuk janji aku muterin 3 lagu tadi dari lagunya Perunggu, kemudian ada juga Every Summertime dari Nicki, dan tadi ada Sejauhku Memandang. Ketiganya sudah aku puterin, dan aku juga mau ngucapin terima kasih kepada kalian yang udah bergabung di Jamu, segmen Jamu, jamnya lagu kamu. Kali ini nanti di jam 9.15 Teman Pro 2 tentunya aku akan ngajak kamu nih ya, kita akan berbincang tentang salah satu dialog dengan tema teknologi terapan untuk lingkungan. Jadi supaya kamu nanti kita juga bisa berbincang ataupun kamu juga bisa bergabung di 0811-2511-025 Teman Pro 2, sembari nanti kita akan menantikan di jam 9.15, kamu juga bisa request lagu nih ya. Langsung mention aja di Instagram kita juga di RRI Pro 2 Jogja. Safira Ajeng masih menemani kamu Teman Pro 2 tentunya di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: I want you, I need you, oh God.
1: Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng aku Safira Ajin kali ini di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Gimana kabar hari Jumat berkah kali ini? Semoga semangat kalian 100% ya. Nah, sesuai apa yang aku sampaikan tadi, saya menepati janjiku ya teman Pro 2. Di jam 9.15 kita akan masuk ke segmennya Dialog Lingkungan Hidup. Tapi tenang, tentunya kita gak bakal bahas yang berat-berat yang bikin pusing ya teman Pro 2, karena kita mau ngobrolin gimana teknologi justru bisa jadi sahabat kita, ya kan, sahabat buat bumi kita tentunya. Dan sudah tersambung di telepon WhatsApp kita pagi hari ini sosok yang luar biasa, ada Prof. Anton Yudana PhD. Beliau adalah Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan kita akan bedah tema kita mengenai teknologi terapan lingkungan. Langsung saja kita sapa kali ini. Halo, assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kabar baik ya Prof ya?
2: Alhamdulillah, baik-baik Mbak, sehat semuanya.
1: Alhamdulillah, ini lagi di kampus atau gimana nih Prof? Atau malah lagi jalan sehat ini?
2: Iya, ini pas di kampus Mbak, setelah tadi ada kegiatan sedikit olahraga tadi.
1: Wah,
2: ya,
1: Jumat sehat ya Prof ya. Prof, kalau bicara nih soal teknologi terapan ya kan untuk lingkungan, sebetulnya Prof secara sederhana itu tuh apa sih Prof, untuk kita bedah secara singkat untuk teman Pro 2 yang kali ini sedang bergabung? Silakan Prof.
2: Iya, terima kasih Mbak. Untuk teknologi terapan untuk lingkungan itu sebenarnya banyak sekali ya, dan sejak dulu sering kita jumpai, bahkan kita, apalagi sekarang di era sosial media, sering kita dapatkan di berbagai platform media. Nah, yang menjadi PR kita bagaimana kita masyarakat dengan segala segmennya ya, entah muda maupun senior gitu ya, kita berani mencoba. Termasuk pengolahan sampah itu sebenarnya sudah banyak ragamnya yang ada di sosial media Mbak, seperti bagaimana membuat kompos, bagaimana membuat pupuk organik cair, bagaimana membuat apa konblok ataupun model-model blok papan tuh ya, dari nanti plastik yang dipanaskan, termasuk cara bertanam yang kita memanfaatkan pot-pot dari limbah plastik ya, ataupun tempat minum ya, galon-galon minum ini kan sangat menarik dan tinggal kita masifkan itu Mbak.
1: Okay.
2: Kemudian terkait dengan info-info digitalisasi juga sebenarnya tidak harus mahal ya, itu bisa kita kerjakan dengan dikenalkan sejak dini kepada anak-anak atau para pelajar.
1: Oke, okay. Kalau di UAD sendiri Prof, ada nggak sih sebelumnya inovasi teknologi terapan baru yang sedang dikembangkan untuk menjaga kelestarian lingkungan Prof?
2: Kita sekarang sedang mengembangkan dengan salah satu desa di satu kelurahan di Bantul, bagaimana kita untuk mengenalkan transformative learning, transformative thinking kepada masyarakat.
1: Oke.
2: Okay. Ya memang kayaknya bahasanya agak serem ya, kok terlalu akademis banget.
1: Iya,
2: gitu
1: kayak dalam banget.
2: Tapi
1: ya,
2: sebenarnya
1: ya,
2: itu sederhana, bagaimana merubah perilaku saja, mengajak dari yang tidak terbiasa kita biasakan, sehingga menjadi budaya. Dan daerah itu selama ini sudah membiasakan warganya untuk membuang sampah organik di model jugangan. Kemudian yang anorganik bagaimana? Kita mencoba mengenalkan smart portable incinerator. Jadi incinerator untuk nanti menghabiskan atau sebagai predator ya kepada residu-residu yang memang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi itu Mbak. Jadi lebih portable atau bahkan mungkin nanti bisa dipindahkan ya, kelebihannya di tingkat dusun saja. Kalau tingkat kelurahan mungkin terlalu besar, kita menawarkan di kelurahan tadi ya, Catur Harjo ya, saya sebut Catur Harjo, insya Allah akan segera running di bulan Mei akhir ini sudah akan kita mulai.
1: Oke, luar biasa. Berarti ada praktik juga untuk di sosial masyarakatnya ya Prof ya?
2: Iya betul.
1: Okay. Kalau
2: mungkin ada ketakutan ya, kalau insinerator itu nanti akan merusak alam. Kita usahakan yang rendah asap. Kemudian, inilah sisi sentuhan dari kampus. Bagaimana kita akan meyakinkan kepada pemangku.

0: lahan, masih punya lahan, kita teruskan ya model jugangan, nggak terlalu lebar, nggak terlalu luas model jugangan. Nanti dalam waktu tertentu ada panen bersama pupuk organik, sehingga kita bisa memanfaatkan pupuk organik ataupun media tanam tadi sebagai media tanam sayuran ataupun bunga tanaman yang lain di rumah kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa memanfaatkan limbah-limbah ataupun sampah plastik bungkus sabun, bungkus sampo sudah banyak kita jumpai yang bisa dibuat payung, kemudian nanti dibuat tas atau bahkan tempat duduk gitu ya. Jadi
1: Awas ya,
0: tidak
1: Prof.
0: dibuang sembarangan seperti yang ada saat ini, Mbak.
1: Jadi memang ada penggunaan ataupun misalkan tadi ya Prof ya dibuat seperti payung, kemudian seperti alas gitu ya Prof ya.
0: Iya, betul. Iya.
1: Tapi kalau peran
0: Atau
1: teknologi sendiri Prof itu untuk memantau kualitas udara ataupun apa ya kualitas air di sekitar kita tuh secara mandiri gimana ini peran teknologinya?
0: itu sangat memungkinkan. Jadi ini tantangan buat kampus, sekolah-sekolah, bahkan ya adik-adik sekolah menengah itu sudah diajarkan bagaimana pelajaran-pelajarannya itu yang betul-betul keterapan ya, mengarah kepada problem based learning gitu ya, ataupun project based learning. Boleh kelompok, kemudian anak-anak dikenalkan kan sekarang deteksi ataupun kita perancangan satu mini sistem untuk memantau kualitas air atau kualitas udara kan sekarang sudah banyak di internet gitu ya, di sosmed. Tinggal keberanian sekolah untuk mencobakan, dan itu tidak terlalu mahal gitu ya. Dengan kebiasaan masyarakat saat ini termasuk pelajar bagaimana bersosmed, berselancar kemana-mana yang dengan apa namanya sedentary ya, duduk, itu kalau kita berikan proyek-proyek yang real, ini coba ini ada sungai atau ada kolam atau tempat pengolahan limbah, nanti dilombakan lebih menarik lagi ya, didapat award gitu ya, dapat award, kemudian nanti dapat piagam, syukur-syukur kampus-kampus nanti bisa membuka bagaimana pelajar-pelajar itu yang mempunyai karya-karya real itu bisa mendapatkan beasiswa masuk kampusnya. Ini kan membudayakan kita mandiri teknologi, mandiri mandiri inovasi terapan.
1: Kalau tadi Prof. Anton sempat menyebut tentang mahal atau murah gitu kan ya Prof. Saya jadi penasaran kan teknologi ini kalau kita kadang mendengar kata teknologi gitu kan, itu langsung image-nya adalah mahal ya kan Prof. Nah, apakah
0: Iya,
1: teknologi
0: betul.
1: terapan untuk lingkungan ini bisa diakses dengan biaya yang terjangkau masyarakat dan bagaimana caranya supaya orang kemudian yang berpikir tadinya mahal ya kan, ini sebetulnya bisa dijangkau, itu gimana Prof?
0: Sangat terjangkau saat ini biaya-biaya sensor-sensor itu murah, misalnya ya sensor gas, kemudian sensor nanti beberapa polutan itu di online sekarang sangat mudah kita dapatkan. Kemudian untuk prosesornya bisa anak-anak sekarang bisa menggunakan Arduino ataupun turunannya mini sistem ya, mini komputer. Saat ini Raspberry Raspberry sangat mudah didapatkan karena di kampus saya sendiri di UAD itu anak-anak karya-karya tekniknya itu terbiasa membuat proyek, Mbak.
1: Oh
0: Dan
1: gitu,
0: itu sangat terjangkau buat mereka. Nah, sayangnya kan selama ini masih setelah selesai skripsi, pendadaran itu kemudian ditumpuk di kos-kosan ataupun nanti di laboratorium. Sebenarnya kalau itu diterapkan di level masyarakat dan masyarakat mengizinkan untuk dicobakan di sekitarannya, lingkungannya, ini akan mendewasakan masyarakat kita, adik-adik pelajar kita dalam membuat inovasi. Bahwa nanti ditemukan masih ada kekurangan itu sangat wajar ya, yang namanya sekelas
1: betul.
0: sarjana ataupun sekolah menengah. Tapi bagaimana kita mempunyai database, mempunyai histori kekurangan-kekurangan sebelumnya dan disempurnakan oleh proyek-proyek berikutnya. Sayangnya kan kita dalam banyak hal kita kurang sustain ya, tidak punya data yang lengkap, sehingga kita sering mengulang kegagalan apa yang sudah dilakukan oleh inovator sebelum-sebelumnya.
1: Kalau tadi kita flashback tadi kan Prof. Anton menyampaikan bahwa sudah ada praktiknya di Bantul, betul ya Prof ya.
0: Iya,
1: Sebetulnya
0: betul.
1: tantangan terbesar saat ini untuk Prof. Anton dan juga tim dalam mengedukasi masyarakat supaya mau nih beralih menggunakan teknologi yang ramah lingkungan ini apa Prof tantangannya?
0: Memang untuk merubah kebiasaan yang sudah sekian tahun ya, bertahun-tahun dilakukan itu tidak mudah ya, Mbak ya. Dalam ranah memilah sampah aja itu kan satu PR tersendiri buat kita. Itu pernah saya sampaikan di forum ini ya, bagaimana satu keluarga itu untuk mengajarkan 5 anggota keluarganya untuk memilah sampah mana yang baru dua level saja, mana yang organik dan anorganik itu tidak cukup satu semester ya.

0: Sekarang lupa, besok
1: Besok
0: besok
1: nambah lupa.
0: ingat, besoknya lagi lupa lagi karena
1: Iya.
0: buru-buru ataupun sengaja ataupun tidak. Nah, ini kan satu habit ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya basic ataupun fondasi di atas semua teknologi ya, itu semua adalah bagaimana kesiapan SDM masyarakat untuk patuh terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan tidak bosenan. Nah, jadi teknologi yang seperti nanti teknologi terapan kalau sudah digunakan di lapangan betul-betul ya tentunya masyarakat juga bareng-bareng mengendorse, menyemangati, ber apa namanya juga tidak gigi mongso buru-buru harus menjadi yang ideal. Tapi bagaimana nanti inputan dari masyarakat bisa dibawa lagi ke sekolah ataupun ke kampus untuk disempurnakan.
1: Okay. Terakhir Prof, barangnya untuk teman Pro 2 yang punya ide inovasi gitu kan ya Prof ya di bidang lingkungan, sebetulnya apa yang hendak disarankan oleh Prof Anton agar ide itu nggak cuma jadi rencana tapi bisa benar-benar terwujud, bahkan kalau bisa, kalau tadi Prof Anton menyampaikan nanti bisa ada apa kekurangannya kemudian dibenahi lagi. Bagaimana Prof untuk saran kepada anak muda dan juga khususnya teman Pro 2 yang saat ini lagi mendengarkan?
0: Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Itu kami saat ini yang existing sedang jalan ya, ada kami penggunaan Internet of Things ya untuk pemantauan kebun aloe vera di daerah Sedayu Bantul, ada juga di kebun dakwah di wilayah Sorosutan, kemudian pengolahan sampah di wilayah Caturharjo Pandak Bantul. Jadi kalau menurut saya adik-adik mas-mas ya generasi muda, ayo kita mulai mandiri ya, tidak dikit-dikit kita beli dari produk jadi dari luar negeri. Tapi bagaimana kita ada kepuasan, syukur-syukur bisa memanfaatkan barang bekas ataupun alat-alat bekas, kemudian kita modif dan bisa bermanfaat untuk lingkungan. Misalnya motornya kita ambil nanti untuk penjernih air ya, misalnya ya. Atau kemudian kita bisa memanfaatkan tong-tong yang menjadi limbah itu bisa menjadi komposter portable. Peluangnya banyak dan ketika kita sudah ada contoh di beberapa tempat nanti akan membuat efek berantai bahwa Yogyakarta ini adalah Jogja penuh dengan inovasi.
1: Wow, luar biasa. Gak terasa ya Prof ya, sudah 15 menit kita berbincang dan insight-nya luar biasa sih, ini daging semuanya sih Prof. Dan buat teman Pro 2, ternyata teknologi kalau kalau di tangan orang yang tepat ini bisa jadi penyelamat bumi tentunya ya. Terima kasih banyak Prof Anton atas waktunya.
0: Sama-sama Mbak Ajeng,
1: iya.
0: Sama-sama sehat semua.
1: Oke, sukses selalu ya Prof, dan juga untuk riset-risetnya
0: amin.
1: Di
0: Juga Mbak
1: LPPM
0: Ajeng dan tim ya.
1: Oke, terima kasih Prof. Oke, dan itu teman Pro 2, obrolan singkat kami dengan Prof. Anton Yudana. Jadi gak ada alasan lagi ya teman Pro 2 untuk bilang teknologi itu musuh alam ataupun sangat mahal dan lainnya. Saatnya kita akan mulai dari sekarang teman Pro 2, lebih bijak pakai teknologi untuk menjaga lingkungan kita. Dan jangan beranjak dulu teman Pro 2, karena habis ini saya masih bakal nemenin kamu tentunya dengan deretan lagu hits yang bikin Jumat kamu makin asyik teman Pro 2. Tentunya jangan kemana-mana, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Kalau tadi matahari udah ngintip-ngintip, sekarang matahari udah sempurna naik nih teman Pro 2. Dan kembali aku menyapa, selamat pagi teman Pro 2. Kali ini sebelum kamu scroll medsos lebih jauh, ada gak sih yang bangun tidur sampai jam sekarang udah masih ya stay dengan scroll medsosnya? Aku cuma mau ngingetin nih teman Pro 2, kalian udah minum air putih belum nih kan? Tahu gak, minum 1-2 gelas nih ya air putih, bukan gelasnya, tapi 1-2 gelas air putih pas bangun tidur. Itu udah kayak tombol refresh buat ginjal kita, teman Pro 2. Jadi setelah semalaman kita puasa kan, semalaman kita gak makan minum, itu kan pas banget untuk merefresh ginjal kita. Jadi penting banget ya, apalagi cuaca Jogja hari ini, ataupun beberapa hari ini lumayan gerah, teman Pro 2. So, mari hidrasi dulu biar fokusnya gak buyar pas lagi ngerjain tugas ataupun pas lagi persiapan buat kegiatan gitu teman Pro 2. Dan banyak sekali manfaat air putih, terutama kita lagi memasuki musim-musim yang mau ke kemarau nih kan. Sempat beberapa waktu lalu masih hujan sih, tapi kita juga harus prepare untuk kemarau kali ini. Air putihnya jangan lupa, itu yang paling penting. Pokoknya kita saling mengingatkan ya, jangan lupa dibawa tumblernya biar nanti ketika mau minum itu kan dimanapun tempat itu tetap ada asupan air gitu teman Pro 2. So kali ini Safira Ajeng masih menemani kamu sampai nanti di jam 10 ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Coba deh kita bayangin sebentar. Gimana jadinya kalau semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, termasuk juga teman-teman difabel. Karena sebenarnya potensi itu ada di mana-mana. Tapi seringkali yang kurang bukan kemampuannya, melainkan kesempatannya. Saat ruang dibuka lebih luas, masa depan yang lebih adil dan inklusif bisa benar-benar terwujud. Dengan memberi peluang yang setara, kita bisa lihat lebih banyak ide, lebih banyak karya, dan lebih banyak keberanian untuk melangkah.

Teman Pro 2, thank you yang udah gabung aku di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 kali ini. Dan hampir jam 10 ya Teman Pro 2, saatnya aku Safira Ajeng pamit dulu Teman Pro 2, dan nanti posisiku akan digantikan oleh Kak Aja. So thank you banget yang udah gabung kali ini. Stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Gatrisha Aja. Info Pro 2. Kita mulai Info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemberian insentif untuk pembelian mobil dan motor listrik. Menurutnya ada sejumlah alasan mengapa pemerintah kembali insentif tersebut. Menurutnya supaya ada dorongan tambahan di perekonomian triwulan 2, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga impor BBM kita bisa berkurang dan membantu daya tahan ekonomi. Pemberian insentif mobil dan motor listrik sudah dibicarakan dengan Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian. Tahap awal insentif akan diberikan untuk masing-masing 100 ribu motor dan mobil listrik. Motor listrik insentifnya sebesar 5 juta per motor. Untuk mobil listrik, insentif diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Insentifnya antara 40-100% tergantung dari baterainya. Info Pro 2. Kita beralih ke berita kedua. Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sulawesi menyerahkan tersangka kasus perambahan hutan di kawasan hutan di Kejaksaan Negeri Bone. Kasus tersebut terjadi di Desa Sadar, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Tersangka berinisial M diduga membuka lahan seluas 1,3 hektar di kawasan hutan produksi terbatas tanpa izin. Tersangka juga mengalihfungsikannya menjadi perkebunan serta peternakan ayam petelur. Menurut keterangan dari Kepala Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap. Pelaksanaan tahap 2 ini merupakan bukti bahwa proses penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan dilakukan secara berkelanjutan. Ia menegaskan penanganan perkara kehutanan akan terus dikawal hingga proses persidangan. Tujuannya untuk memberikan efek jera bagi pelaku perambahan kawasan hutan. Dalam proses tahap 2 yang berlangsung pada 30 April 2026, jaksa dari Kejaksaan Negeri Bone turut meninjau lokasi perambahan. Lokasi ini nantinya akan menjadi bagian dari alat bukti perkara.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Pertemuan membahas proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial. Pertemuan dilakukan bersama Wakil Menteri Sosial dan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial. Pemerintah ingin memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai aturan. Langkah tersebut dilakukan di tengah sorotan publik terhadap pengadaan sekolah rakyat. Isu pengadaan sepatu siswa ramai diperbincangkan di media sosial. Gus Ipul juga membentuk tim khusus untuk mendalami proses pengadaan. Tim dipimpin Wakil Menteri Sosial dan Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemensos. Menurutnya, Kemensos terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Seluruh informasi yang berkembang akan dicermati dan ditindaklanjuti.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta, 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Happy banget rasanya aku hari ini bisa kembali menyapa kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Setelah kemarin aku sempat absen satu hari nih teman Pro 2, gara-gara aku terserang flu ya kan. Flu-nya lumayan lumayan bikin gak bisa ngapa-ngapain ya teman Pro 2. Tapi alhamdulillah di hari ini aku bisa kembali hadir untuk nemenin kamu lagi di santai siang. Tentunya aku udah nyiapin 20 lagu yang bisa kamu pilih di siang hari ini. Jadi buat kamu yang udah gak sabar untuk request lagu, boleh ya pantengin terus aja 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aku bakalan kasih kamu daftar lagunya setelah yang berikut ini.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Nadia, kita buat menyenangkan aja ya teman pro 2. Walaupun kata Bayu suaraku tuh emang kedengeran bindeng ya kan, tapi gak apa-apa kan Bay. Tetap bisa dong buat nemenin teman pro 2 gitu ya siang hari ini, apalagi di pro 2 hitlist, dimana tentunya aku udah nyiapin 20 lagu. Ada 10 lagu Indonesia dan ada 10 lagu manja yang bisa kamu pilih untuk kamu dengarkan di siang hari ini. Untuk 10 lagu Indonesianya, kamu bisa memilih di antara lagu Divky Khalif, Seandainya, Anji Putus Satu Terus, NPD, Sempurnanya Aku, terus juga lagunya Lyodra, Malu-Malu Tapi Nyaman, terus abis itu lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, ID Gita, Frutinitas, lagunya Niji, Di Atas Awan, Perunggu, Pikiran Yang Matang, Tiara Andini, Kupu-Kupu, dan juga lagunya Malik and the Essentials, Kita Bikin Romantis. Dan untuk lagu manja, kamu bisa memilih di antaranya adalah lagu Harry Styles, American Girls, Gracie Abrams, That's So True, Bruno Mars, Cha Cha Cha, terus abis itu lagunya Taylor Swift, Opalite, Cat's Eye, Pinky Up, Jungkook 3D, Hearts to Hearts Root, Camila Cabello Havana, terus juga lagunya Tame Impala barengan sama Jenny, Dracula, dan juga lagunya Anne Mary 2002, teman pro 2. Dari kedua puluh lagu ini, kamu mau dengerin yang mana dulu, teman pro 2? Langsung aja pilih, terus langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah dengar kan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.

Ya, teman pro 2, satu lagu dari Anne Mary 2002 udah dipilih nih sama Bayu di Godean tadi, terus juga dipilih sama Fuad, dipilih juga sama Mahen ya kan, yang udah gabung ke 0811251012. Terus selain itu Bayu tadi juga pilih lagunya Harry Styles American Girls, terus juga lagunya Malik and the Essentials Kita Bikin Romantis, dan juga lagunya Niji Di Atas Awan. Lagunya Niji juga dipilih sama Fuad ya kan, yang nanti bakalan aku puterin gitu ya kan. Terus juga ada tadi siapa lagi yang pilih lagunya, oh ada Mahen, ini dia pilih Malik Kita Bikin Romantis gitu ya. Terus juga oh udah itu aja. Terus habis itu aku juga bakalan puterin nih lagu yang udah dipilih sama Kak Tri di Playen, Gracie Abrams ya, That's So True. Ini juga udah dipilih sama Riri di Klaten. Terus juga ada lagunya Bruno Mars, lagunya Jungkook, Camila Cabello, dan juga lagunya Tame Impala. Ini yang Gracie Abrams ini juga tadi udah dipilih juga nih sama Kevin Aril, dan tadi lagunya Anne Mary juga udah dipilih juga nih sama Kevin Aril ya kan. So aku puterin dulu nih lagu-lagu yang belum aku puterin gitu ya, yang tadi udah dipilih nih sama beberapa teman pro 2 yang tentunya udah gabung ke 0811251012. Enjoy.

Selain sabun, body lotion adalah produk perawatan kulit yang sering kita gunakan sehari-hari. Tahukah kamu, teman Produa? Body lotion mempunyai padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu caliraga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata calir yaitu sediaan air dalam penggunaan kosmetik. Sementara raga berarti badan atau tubuh. Jadi, caliraga bisa diartikan sebagai cairan yang digunakan untuk melembutkan dan memuluskan seluruh tubuh.

Ya teman Pro 2, lanjut nih, aku mau puterin lagu-lagu yang tadi udah dipilih sama Kak Tri di Playen ya. Tadi Kak Tri pilih lagunya Gracie Abrams, terus juga lagunya Bruno Mars, lagunya Jungkook, lagunya Camila Cabello, dan juga lagunya Tame Impala. Lagu Gracie Abrams tadi juga udah dipilih sama Riri di Klaten, terus juga sama Kevin Ariel, dan juga sama Kak Rini di Pakem ya. Jadi langsung aja deh aku puterin ya lagunya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelengar.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya teman Pro 2, terima kasih udah tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aku masih puter ini lagu-lagu yang tadi udah dipilih sama Kak Tri di Playen, yang katanya Kak Tri tuh lagi panen kacang. Aduh, panas banget. Tapi semoga hasil panennya melimpah ruah ya Kak Tri ya. Dan tentunya bisa berkah nih buat keluarganya Kak Tri. Katanya gak cuman panen kacang, tapi rumputnya juga melimpah nih, jadi bisa buat pakan sapi juga. Wih, ini kayaknya jadi ketahanan pangan gitu gak sih Katri? Ketahanan pangan manusianya kan pakai kacangnya tuh, terus ketahanan pangannya si sapi dari rumputnya juga ya. Keren banget sih teman Pro 2. Ini Katri, semangat ya, walaupun panas-panasan tapi tentunya tetap semangat nih sambil dengerin Pro 2 Jogja juga ya. Masih dengan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manja yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya udah gabung ke 0811-251-1025. Tadi udah ada lagu-lagunya yang udah dipilih sama Katri ya. Terus juga ada Katri di Karini di Pakem yang pilih lagunya Gracie Abrams and Mary Liodra, dan juga lagunya Perunggu. Nanti abis ini aku bakalan puterin ya lagu-lagunya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman pro 2, itu dia beberapa lagu yang tadi udah dipilih sama Kak Tri di Playen, terus juga Kak Rini di Pakem ya. Terus aku juga mau puterin dulu nih lagu-lagu yang udah dipilih sama ini, enggak ada namanya nih. Oh, ada Kak Tiwidi di Pacitan ya. Terima kasih sudah dengerin pro 2 Jogja selalu ya Kak. Katanya kalau Kak Tiwidi ini milih lagunya Divki Halif, seandainya. Oke deh, aku juga mau nyapa dulu Kak Fida.

di Klaten yang milih lagunya Niji, Gracie Abrams dan juga lagunya Anne Mary. Tadi udah aku puterin semuanya ya. Ada Kalara yang pilih lagunya Taylor Swift dan juga lagunya Jungkook. Tadi Jungkook udah ya. Jadi nanti tinggal aku puterin yang Opelite aja. Abis itu ada Mahen yang pilih lagunya Malik and the Essentials. Tadi udah aku puterin. Camila Cabello juga udah, Anne Mary juga udah. Tinggal lagunya Ivan Seventeen sama Tiara Andini ya. Ya udah, langsung aja deh aku puterin nih lagu-lagu yang udah dipilih sama Kati Widi, Kalara dan juga Kak Mahen.

0: Stay tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman pro 2, satu lagu tadi dari ID Gita, Frutinitas. Ini tadi udah dipilih juga nih sama Kevin Ariel ya. Tadi dia pilih lagunya ID Gita, terus lagunya Perunggu, lagunya Divki Halif, lagunya Gracie Abrams, dan juga Anne Mary. Tadi udah diputerin semuanya ya kan. Dan ini kayaknya udah banyak ya yang aku puterin nih lagu-lagunya ya. Yang belum diputerin ini ada lagunya Anji, Putus Atau Terus, NPD, Sempurnanya Aku, dan juga oh udah, untuk yang lagu Indonesia, dua lagu itu aja nih yang belum diputar teman pro 2. Terus untuk yang lagu manca yang belum aku puterin adalah lagunya Taylor Swift, Opalite, terus juga lagunya Cat's Eye, Pinky Up, dan juga oh udah, Hearts to Hearts lagunya yang Rude ya. Terus ini aku tadi udah ada siapa ya tadi yang pilih lagunya Taylor Swift, Opalite yang belum aku puterin. Ada Kak Riri ya di Klaten ya, tadi pilih lagunya Taylor Swift yang Opalite. Terus juga ada Lavernia yang pilih lagunya Jungkook, lagunya Gracie Abrams, dan juga lagunya Cat's Eye. Jadi ya udah langsung aja aku puterin ya lagu-lagu yang udah dipilih sama Kak Riri dan juga Lavernia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Ya hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita. Berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif. Ya, mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Ya teman Pro 2, udah aku puterin nih semua requestan kamu di Pro 2 Hitlist tadi ya kan. Dan tentunya terima kasih untuk kamu yang udah gabung ke 0811-2511025. Dan tentunya masuk ke jam 12, abis ini aku bakalan kasih kamu informasi-informasi seputar dunia kuliner dan UMKM. Jadi pokoknya teman Pro 2 nggak usah kemana-mana, tetap pantengin terus aja 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?

penimbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar, bikin

0: sampai nanti.
1: Balik lagi di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, siang hari ini tentunya kalau masuk ke segmen kuliner, aku bakalan kasih kamu ide ataupun juga menu makan siang yang bisa kamu coba gitu ya di siang hari ini. Nah, karena aku tuh lagi flu nih teman Pro 2, dan kayaknya banyak juga nih teman Pro 2 yang lagi flu ataupun juga yang lagi gak enak badan gitu ya. Terus kayak biasanya kalau pas kita lagi sakit itu pasti nafsu makan kita tuh akan menurun, teman Pro 2. Nah, kalau aku sendiri, aku tuh kadang-kadang masih bersyukur dan masih merasa baik-baik aja kalau pas lagi sakit gitu ya. Asalkan aku tuh masih punya nafsu makan atau masih kayak kepikiran aduh pengen makan ini, aduh pengen makan itu gitu, teman Pro 2. Nah, salah satu menu yang comforting banget buat kamu yang mungkin lagi flu atau yang lagi gak enak badan itu adalah sup ayam. Mungkin sup yang lain juga oke ya teman Pro 2, atau misalnya kayak soto atau baso gitu ya, pokoknya yang berkuah-kuah teman Pro 2. Karena tentunya ketika kita makan sup atau soto atau baso, itu kan dia ada kaldu ya kan, terus juga biasanya tuh ada sayur-sayurannya dan juga ada dagingnya, entah itu daging ayam ataupun juga daging sapi gitu ya, yang tentunya selain bisa mengenyangkan itu juga bisa memenuhi asupan cairan kita teman Pro 2. Karena pas lagi flu itu rasanya gak enak banget kalau misal harus makan yang aneh-aneh gitu ya. Nah, pilihan sup atau soto ataupun juga bakso yang berkuah, terus abis itu mungkin dikasih cabai sambal gitu ya, nah itu bisa bikin nafsu makan kita meningkat dan kita jadi doyan makan teman Pro 2. Karena tahu gak sih kalau misal kita lagi flu atau lagi gak enak badan, itu kadang-kadang kita emang kayak aduh pengen banget makan sesuatu yang berkuah, yang panas dan juga yang pedes gitu teman Pro 2. Nah, sup ayam, soto, bakso itu adalah salah tiga pilihan yang bisa kamu coba. Apalagi kalau kita ngomongin tentang sup ayam atau soto atau bakso, itu kan bisa kita beli dengan mudah ya kalau di Jogja teman Pro 2. Jadi enggak usah repot-repot masak sendiri teman Pro 2, beli aja ya.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini di Chapter 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu pengen lagu mancanegara kamu ada di posisi pertama, jangan lupa request terus lagu mancanegara favorit kamu ke 0811

Ya teman pro 2, masih ngomongin tentang makanan yang bagus untuk dikonsumsi ketika kita tuh lagi flu gitu ya kan. Nah tentunya protein itu baik dikonsumsi untuk tubuh kita gitu ya, apabila kita tuh lagi sakit, karena tentunya kandungan protein ini bisa menjaga daya tahan tubuh kita untuk tetap kuat gitu ya. Dan ketika kita sakit tuh protein-protein ini bisa membantu kita bisa lebih fit lagi gitu teman pro 2. Dan tentunya kalau daya tahan tubuh kita tuh semakin kuat, nah tentunya sistem kekebalan tubuh kita tuh bisa lebih efektif lagi untuk membasmi virus-virus ataupun juga bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Nah konsumsi protein yang cukup banyak gitu ya, seperti telur, daging ataupun juga susu gitu ya. Nah itu juga bisa nih dicoba gitu ya, untuk bisa memperkuat daya tahan tubuh kita teman pro 2. Dan tentunya untuk kamu yang mungkin enggak doyan telur gitu ya, ya udah berarti kamu bisa makan sumber protein yang lain seperti ayam ataupun juga daging sapi ataupun juga ikan gitu ya. Atau yang alergi susu, ya udah bisa makan telur ataupun juga daging. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi tubuh kamu gitu ya. Tapi yang penting asupan proteinnya tuh harus banyak gitu ya teman-teman berdua. Dan tentunya juga harus banyak-banyak minum air putih.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Well, tentunya kedengeran banget ya kalau suara aku tuh agak-agak bideng gitu ya kan. Terus juga kayak ya emang namanya lagi flu gitu kan ya. Tapi gak apa-apa temen Pro 2, karena emang lagi kondisinya seperti ini. Tapi aku tetap berusaha nih untuk bisa nemenin kamu tentunya santai siang sampai nanti jam 3 sore. Gak cuma makanan aja yang penting untuk kita konsumsi gitu ya ketika kita lagi flu temen Pro 2, tapi minumannya pun juga penting nih temen Pro 2. Jadi kalau misal kamu lagi flu itu harus banyak-banyak minum air putih gitu ya. Terus gak ada salahnya juga kalau kita itu di minuman kita itu dicampur dengan madu gitu, karena madu juga memiliki efek antioksidan dan juga anti radang nih temen Pro 2, sehingga madu ini bisa meringankan gejala flu. Terus juga mungkin kamu bisa minum rebusan jahe gitu ya, agar bisa memberikan efek hangat di tubuh kamu gitu ya. Terus juga mungkin bisa makan atau minum jus jeruk ataupun juga jus lemon temen Pro 2, karena tentunya jeruk dan juga lemon itu merupakan sumber antioksidan dan juga kaya akan vitamin C, biar daya tahan tubuh kita bisa lebih kuat dan tentunya bisa lebih cepat sembuh nih temen Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album aksi Akselerasi Mandalika. Salah satunya Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Moon Pro 2, kalau tadi aku udah kasih kamu informasi-informasi seputar dunia kuliner. Nah, kali ini aku mau kasih kamu informasi-informasi dari dunia olahraga nih, teman Pro 2. Dan kita akan memulainya dengan informasi dari rri.co.id, di mana Kamis kemarin nih teman Pro 2 sudah dilaksanakan drawing atau pengundian untuk babak penyisihan grup ASEAN U19 Boys Championship 2026. Dan pengundiannya sendiri ini dilakukan di kantor Gubernur Sumatera Utara hari Kamis kemarin nih teman Pro 2. Dan tentunya dalam acara pengundian ini Indonesia berhasil masuk ke grup A, teman Pro 2, di mana Indonesia ini akan bertemu dengan Vietnam, Timor Leste, dan juga Myanmar. Dan tentunya Indonesia ini menduduki posisi unggulan gitu ya, teman Pro 2, karena Indonesia berhasil menjadi juara bertahan AFF U19 di tahun 2024 lalu. Dan tentunya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang tentunya juga hadir di acara pengundian tersebut, ini juga ini ya bersiap-siap gitu, karena ini tuh bukan hanya tentang sepak bola AFF aja gitu ya, tapi ini juga menunjukkan kesiapan dan keramah tamahan Sumatera Utara gitu ya di mata rekan-rekan gitu ya se-Asia Tenggara. Dan tentunya ia juga berharap gitu ya bahwa semua kebutuhan selama turnamen berlangsung ini bisa terpenuhi gitu ya, apalagi Sumatera Utara ini menjadi tuan rumahnya gitu ya kan. Dan menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, tentunya dia berharap bahwa acara ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya, dan tentunya Piala AFF U19 2026 ini bisa menjadi panggung bakat-bakat Indonesia gitu ya untuk menunjukkan kemampuannya di level internasional. Dan ya semoga semua atlet-atlet yang sudah tergabung di timnas AFF U19 2026 ini bisa memberikan permainan yang terbaik ya teman Pro 2. Musik.

Teman Pro2, apakah kamu pernah ikut acara outbound? Outbound adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dengan simulasi permainan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam rangka pengembangan dan pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah membuat padanan kata untuk menggantikan istilah outbound, yaitu mancakrida. Menurut KBBI edisi 5, mancakrida adalah pelatihan yang memanfaatkan alam terbuka sebagai media, biasanya berbentuk permainan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter diri dan meningkatkan kerjasama antar peserta.

Kalau tadi aku udah kasih kamu informasi dari dunia sepak bola nih, teman Pro 2. Nah, kali ini ada kabar dari cabang olahraga basket, di mana tim basket 3-on-3 Putri Indonesia ini gagal lolos ke babak utama FIBA Women Series Manila 2026 setelah mereka harus menelan 2 kekalahan, teman Pro 2. Dan tentunya untuk turnamennya sendiri itu berlangsung di SM Mall of Asia Manila, Filipina, Kamis kemarin. Dan skuad merah putih ini bergabung di grup B gitu ya, bersama dengan tim dari Mongolia dan Singapura. Dan tentunya untuk yang bisa melaju ke babak utama turnamen ini adalah hanya juara grup aja, teman Pro 2. Dan Indonesia harus mengawali perjuangannya gitu ya, untuk menghadapi Mongolia gitu ya, dengan kekalahan telak 9-21. Dan di babak kedua ini Indonesia juga gagal meraih kemenangan atas Singapura dengan skor yang sama, yakni 9-21. Jadi dari hasil kekalahan ini, Indonesia harus finish gitu ya di posisi terbawah klasemen grup B gitu, teman Pro 2. Sehingga timnas Indonesia tidak berhasil gitu ya untuk menuju ke babak utama Women Series Manila 2026. Yang lolos hanya Mongolia dan juga Singapura dan juara-juara grup lainnya gitu. Ya, walaupun mungkin belum bisa tembus ke babak utama, ya udah gak apa-apa ya. Yang penting nanti di pertandingan berikutnya atau di turnamen berikutnya, ini mereka bisa memberikan yang lebih baik lagi di permainannya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Ya teman pro 2, tentunya masih ada aku, Gatri Syaca, yang tentunya siang hari ini masih bakal nemenin kamu di Santai Siang. Kalau tadi udah ada berita dari cabang olahraga basket, nah ini dari basket lagi nih teman pro 2, tapi ini dari Dewa United Banten gitu ya, yang kembali menunjukkan dominasinya di lanjutan musim reguler IBL GoPay 2026. Dewa United Banten ini berhasil menang telak dengan skor 101-60 dari tim sekotanya, Tangerang Hawks Basketball, teman pro 2. Dan tentunya kemenangan ini menjadi hasil ketujuh gitu ya, dengan kemenangan berturut bagi Dewa United di musim ini, teman pro 2. Dan tentunya kemenangan ini juga menjadi margin kemenangan terbesar gitu ya untuk tim bola basket putra sepanjang kompetisi musim reguler yang sedang berlangsung, teman pro 2. Dan tentunya memang dari quarter pertama Dewa United ini sudah bermain secara agresif gitu ya, dan sangat menggebu-gebu untuk merebut poin demi poin dari tim lawan, teman pro 2. Dan tentunya dari hasil kemenangan ini Dewa United ini masih memiliki 2 pertandingan kandang gitu ya sebelum musim reguler IBL GoPay 2026 ini berakhir. Dan tentunya mereka dijadwalkan akan menghadapi Bogor Hornbills dan juga Kesatria Bengawan Solo di akhir pekan ini. Dan apakah di 2 pertandingan terakhir ini Dewa United akan kembali menunjukkan tren positifnya? Kita lihat ya.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah, teman Pro 2, kita bersiap untuk dengerin juara kita di Pro 2 Indo Hits untuk edisi minggu ini. Selamat untuk For Revenge, Saat Ku Benci Dunia dan seisinya.

Hit Music. Pro 2 Indo Hits, persembahan 102.5 FM Pro 2 Joget.

Well, teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang olahraga, kayaknya seru-seru banget ya. Nah, kalau tadi kan aku udah kasih kamu 3 informasi terbaru dari dunia olahraga nih. Nah, kalau misal kamu masih berasa kurang, kamu boleh aja langsung buka rri.co.id, terus nanti kamu cari segmen olahraga gitu ya. Nah, di sana bakalan banyak banget berita-berita olahraga gitu ya, mulai dari berita Olimpik, terus juga balapan, sepak bola, aduh pokoknya banyak banget deh, langsung aja dicek di sana. Dan tentunya setelah ini aku bakalan kasih kamu informasi-informasi dari dunia entertainment, teman Pro 2. Makanya tetap stay tune terus aja ya barengan sama aku, Gatri Syaca, yang tentunya masih bakal nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Ya tentunya teman Pro 2, Gatri Syaca, siang hari ini masih bakal nemenin kamu di Santai Siang. Aku masih punya waktu kurang lebih 1 jam nih buat nemenin kamu sampai nanti jam 3 ya. Nah, ada gelaran konser yang kayaknya istimewa banget nih di Jogja teman Pro 2, yaitu Prambanan Jazz. Di mana lagi nih kita bisa nonton konser, menikmati musik-musik jazz gitu ya, dengan latar Candi Prambanan. Dan ini kayaknya gelaran untuk kesekian kalinya ya, Prambanan Jazz ya teman Pro 2. Dan untuk tahun ini Prambanan Jazz sendiri akan dilaksanakan di tanggal 3, 4, dan 5 Juli 2026. 3 hari berturut-turut gitu ya di pelataran Candi Prambanan. Dan line up-nya di tahun ini tuh keren-keren banget nih teman Pro 2. Ada Michael Learns to Rock, ada Nicky, ada Yofi and Nuno, ada Tulus, terus juga ada Lomba Sihir, ada Moka, ada ID Gitaf, Salma Salsabil, Ari Lasso. Aduh, banyak banget deh pokoknya. Kayaknya gak bakalan rugi nih kalau misal kamu tuh nonton 3 hari berturut-turut di Prambanan Jazz 2026. Dan untuk harga tiketnya sendiri itu mulai dari Rp750.000 sampai Rp1.250.000. Jadi ya, buat kamu yang emang suka banget sama musik jazz atau pengen nonton penampilan-penampilan penyanyi-penyanyi yang tadi udah aku sebutin tadi, boleh lah ya nonton Prambanan Jazz. Nah, untuk informasi selengkapnya kamu bisa simak aja nih di rri.co.id.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
2: Teman Produa suka berkunjung ke perpustakaan? Nah, kalau kamu suka berkunjung ke perpustakaan, berarti kamu wajib untuk berkunjung ke perpustakaan yang unik. Namanya Perpustakaan Humor. Jadi, Perpustakaan Humor ini ada di Indonesia. Lokasinya ada di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Perpustakaan ini didirikan oleh Institut Humor Indonesia Kini, atau yang disingkat IHIK3, alias IHI. Perpustakaan Humor atau The Library of Humor Studies ini adalah pusat kajian humor pertama di Indonesia. Perpustakaan ini punya lebih dari 2.000 buku tentang komedi dan sekaligus buku humor yang susah ditemukan di tempat lain. The Library of Humor Studies ini juga menyediakan buku-buku yang mengkaji humor dari berbagai bidang ilmu, seperti psikologi, kesehatan, bisnis, antropologi, sampai desain grafis dan juga periklanan. Nah, buat kamu yang tertarik meneliti humor secara serius atau sekedar berkunjung ke perpustakaan humor, kamu bisa datang ke Menara DDTC Lantai 2. Perpustakaan ini dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore saat weekdays. Kalau weekend atau hari libur, kamu harus bikin perjanjian dulu ya.
0: Ini Indonesia.

Masih dari Jogja nih teman Pro 2. Kalau Jogja punya konser yang khas banget gitu ya, yang gak ada di tempat lain, Prambanan Jazz. Nah ini nih band asli Jogja yang kayaknya udah jadi idola banyak ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Terus juga generasi-generasi sekarang pun juga udah mulai tahu dan suka ya sama lagu-lagunya Sheila on 7. Dan tentunya di tahun 2026 Sheila on 7 ini dia merayakan ulang tahun yang ke-30 teman Pro 2. Dan untuk menandai ulang tahunnya yang ke-30, mereka merilis single yang diberi judul Sederhana teman Pro 2. Dan kalau menurut Duta sang vokalis, ini memang adalah rilisan yang istimewa nih teman Pro 2, karena biasanya kalau pas mereka ulang tahun tuh ya udah biasa aja gitu ya, nggak ditandai apa-apa. Tapi untuk di tahun ke-30 ini mereka menandai ulang tahunnya tuh dengan merilis single baru gitu ya dengan judul Sederhana. Ini kayaknya emang menggambarkan mereka banget gitu ya, karena emang banyak yang menjuluki Sheila on 7 tuh adalah band atau musisi yang sederhana gitu ya, nggak neko-neko. Terus juga apalagi Pak Duta itu dia kan tinggalnya di Jogja tuh, sering banget banyak yang posting kalau dia nih ketemu sama Pak Duta di masjid ketika Jumatan atau pas sholat Id gitu ya kan. Atau misalnya kayak ya ketemu Pak Duta tuh ya dengan tampilan yang sederhana aja gitu teman Pro 2. Nah kalau kamu penasaran lagu Sederhana Sheila on 7-nya tuh seperti apa, ya udah aku mainin setelah ini ya.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
0: Prodware FM.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dari masih dengan informasi-informasi dari dunia entertainment nih, teman Pro 2. Kali ini aku mau kasih kabar gitu ya untuk para Potterhead gitu ya di Jogja. Nah, kamu tahu gak sih kalau HBO ini baru-baru aja memberikan lampu hijau untuk musim kedua serial Harry Potter, teman Pro 2. Dan mereka yang untuk sesi pertama ini kan emang belum tayang ya, teman Pro 2. Dan untuk proses syuting serial kedua ini juga akan dimulai tahun ini, teman Pro 2. Dan di musim kedua ini mereka akan mengadaptasi cerita dari buku Harry Potter and the Chamber of Secrets, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah gak sabar gitu kan ya, kayak gimana ya perbedaan antara Harry Potter di bentuk serial atau TV series gitu ya, dan juga Harry Potter versi film ataupun juga versi bukunya gitu. Karena pasti bakalan banyak perbedaan gitu. Nah, kalau misal kamu udah gak sabar banget, ya udah kayaknya tahun ini deh ya untuk serial pertama Harry Potter akan tayang di HBO. Jadi sabar-sabar aja dulu, kita tunggu ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Maroon 5 resmi kembali lewat single Heroine. Lagu ini menjadi rilisan pertama mereka sejak versi deluxe album studio ke-8 Love Is Like yang dirilis tahun 2025. Lagu ini menggambarkan cinta bukan sekedar perasaan, tapi sebagai kebutuhan vital seperti obat bagi mereka yang sedang sakit atau pahlawan bagi mereka yang sedang tenggelam. Lewat Heroine, band multi-platinum meraih 3 Grammy Award tersebut kembali terhubung dengan warna musik yang dulu membentuk identitas awal mereka. Lagu ini memadukan energi yang adiktif dengan produksi modern yang lebih sleek dengan vokal khas Adam Levine. Single ini hadir di momen penting ketika Maroon 5 tengah bersiap menjalani rangkaian tour internasional yang lebih besar sepanjang 2026.
2: Prodway Weekly Hits.

Ya teman pro 2, karena waktunya udah mepet ke jam 3 sore, itu kayaknya artinya aku harus pamit dong ya. Aku udah banyak banget nih kasih kamu informasi-informasi, terus juga lagu-lagu ya kan, di santai siangnya pro 2 Jogja. Aja pamit dulu ya, dan abis ini kamu bakal ditemenin sama Niken di sore ceria. Selamat berakhir pekan buat kamu teman pro 2, dan tentunya sehat-sehat selalu untuk kamu. Jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM ya. Aja pamit, selamat sore, bye.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Pro 2 hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama saya.

Phnom Penh melakukan verifikasi ketat terhadap ribuan WNI yang meminta bantuan pemulangan dari Kamboja. Demikian disampaikan oleh kuasa usaha ad interim KBRI Phnom Penh, Chris Naiji, yang mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan karena banyak WNI mengaku paspor mereka ditahan perusahaan tempat bekerja hingga hilang. Setelah proses verifikasi selesai, KBRI Phnom Penh akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP, dan dokumen sementara tersebut digunakan untuk mendukung proses pemulangan para WNI ke Indonesia. Sejak 6 Mei 2026, tercatat sebanyak 8.000 lebih WNI melapor ke KBRI terkait keterlibatan dalam kasus penipuan daring. Menurutnya, lonjakan laporan terjadi setelah pemerintah Kamboja menggencarkan operasi pemberantasan online scam sejak pertengahan Januari 2026. Info Pro 2. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemberian insentif untuk pembelian mobil dan motor listrik. Menurutnya ada sejumlah alasan mengapa pemerintah kembali insentif tersebut. Supaya ada dorongan tambahan di perekonomian triwulan 2, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga impor BBM bisa berkurang dan membantu daya tahan ekonomi kita juga, ungkap Purbaya dalam keterangan pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta, Kamis 7 Mei 2026.

0: Dari RRI.co.id, Teman Bro 2, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan pengamanan khusus dalam menyambut tingginya antusiasme Piala Dunia 2026. Pengamanan dilakukan hingga tingkat daerah untuk menjaga ketertiban kegiatan nonton bersama atau nobar. Hal itu disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko SIK pada konferensi pers di TVRI. Ia menegaskan Polri akan melibatkan Polda dan Polres dalam pengamanan di berbagai daerah. Ia juga menyampaikan bahwa Polri akan memperketat pengawasan di lokasi yang berpotensi menimbulkan kepadatan massa. Lokasi tersebut mencakup kegiatan nobar komersial maupun non-komersial di berbagai wilayah.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ngobrolin seputar Piala Dunia bersama penggemar bola Teman Pro 2. Sudah hadir dua narasumber kita di Studio Pro 2 Jogja. Habis ini aku mau tanya-tanya ke mereka soal Piala Dunia Teman Pro 2. So, kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Dika di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro2 Jogja.
0: Pro2 Jogja.
2: Pro2,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro2, balik lagi bareng sama Niken. Tadi aku udah ngasih tahu kalau aku akan ngajakin kamu untuk ngobrol di sore hari ini. Kita akan bahas soal seputaran Piala Dunia bersama penggemar bola, teman Pro2. Wah, ini nanti kan ada di tanggal 11 Juni 2026 ya. Akan ada penantian ajang 4 tahun sekali, teman Pro2, buat pecinta sepak bola di seluruh dunia yang akan

kembali disuguhkan dengan FIFA World Cup 2026 ya, ajang utama dan tertinggi dalam kalender pertandingan internasional FIFA yang katanya sih akan digadang-gadang jadi yang paling besar dan jadi ajang perdana dalam banyak aspek pastinya ya. So, kali ini aku akan ngajakin kamu untuk ngobrol dengan narasumber kita, pecinta sepak bola.

0: mainnya pasti bola ya, kebanyakan ya, betul, ya. Bola, futsal dan sebagainya. Tapi kalau gak ngerti gimana tuh?
1: Nah, kalau dari Mas Rizky, misalnya laki-laki gak ngerti bola nih Mas Rizky.
2: Gak ngerti bola maksudnya gimana nih?
1: Gak ngerti bola.
0: Gak ngerti itu maksudnya dalam artian gak bisa main dan gak ngerti ada klub-klub apa. Misalnya gitu kan agak
1: betul,
0: susah
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul, betul.
2: Ya sebenarnya gak apa-apa sih. Karena kan sekarang kan lagi dunia digital ya. Semua ada di internet. Jadi orang-orang tuh ada yang gak ngerti bola tapi ngikutin cuma highlightnya doang. Ih kayak golnya bagus nih di internet. Oh, jadi gitu. Paling gitu-gitu sama ih ganteng banget nih pemain. Gitu.
0: Itu kayaknya lebih tepatnya saya ya.
3: Itu kan kadang lewat di FB juga kan. Sekilas rebutan.
0: Oke. Kalau pertama kali dari teman-teman nonton bola tuh kira-kira kapan sih dan kenapa dari teman-teman suka ya? Ini kan salah satu penggemar bola ya. Jadi kenapa sih teman-teman tuh juga suka sama sepak bola?
3: Nah, aja dulu.
2: Oh, kalau aku suka sepak bola karena turunan orang tua ya. Soalnya bapak aku tuh maniak bola banget kan. Jadi dari kecil itu aku ngikutin bola itu pertama kali nonton bola tuh waktu Indonesia Asia Asian Games kayaknya deh.
0: Oke.
2: Ya Asian Games kalau Piala Dunia itu nonton

0: Piala Dunia, jadi kayak ngadain nobar khusus buat keluarga gue aja gitu.
1: Oh.
0: Jadi ya walaupun suka atau nggak suka pun ya udah, yang penting kumpul bareng keluarga aja sih.
2: Berarti ibaratnya kalau Piala Dunia ini bisa jadi ajang untuk mempersatukan keluarga, betul, ya Mbak Niken ya.
0: Betul.
3: Oke, kalau kita ngomongin soal tadi Rizky juga bilang kalau dia pertama kali suka sepak bola tuh gara-gara nonton timnas di SEA Games,
2: yes,
3: kan?
2: Yeah.
3: Nah ini kalau tanggapan dari teman-teman soal Indonesia yang nggak lolos Piala Dunia kemarin tuh kira-kira gimana
2: ini? Itu?
0: Siapa dulu?
4: Gigan lagi.
2: Boleh. Karena kan kadang-kadang Indonesia itu waktu di era kepelatihannya kemarin itu kan targetnya Piala Dunia dan ternyata kita belum gol lagi nih ke Piala Dunia ini.
0: Ya kalau dari aku sendiri sebenarnya ya sedikit kecewa karena siapa sih yang nggak mau lihat negaranya tampil di ajang bergengsi gitu. Tapi di sisi lain juga kita harus mensupport apa yang udah diperjuangkan oleh timnas kita sendiri seperti itu.
2: Kalau dari Mas Rizky,
4: aku kecewa pasti ada ya. Cuma bangga juga, bangganya tuh dalam artian kita udah sejauh ini loh sampai round 4 kemarin.
0: Yeah. Betul.
4: Kita nonton sampai bener-bener berharap, tapi ya
0: mungkin belum takdir ya. Takdir
4: dan atau mungkin ada progres kan, pertama mungkin round 4 nanti masuk lagi round 5 atau nanti baru Piala Dunia berproses lah namanya. Yeah.
0: Yeah, ya bisa jadi nanti siapa tahu kita depending belum bisa ikut Piala Dunia tahun
2: periode selanjutnya.
0: Kita langsung juara.
4: Itu baru.

0: juga, terus juga Liga Inggris sekarang lagi berkembang banget.
1: Iya
0: kan,
1: betul jadinya, betul. Ya.
0: Mungkin bisa mencatatkan sejarah apa Football is Coming Home.
1: Wih, keren.
2: Ini kalau ditanya negara mana yang kira-kira nanti akan jadi juara, kayaknya mereka akan mempertahankan negara
1: pilihannya,
2: masing-masing.
1: Pilihannya benar.
3: Kayak Prancis ya.
0: Tapi kita belum tanya Kak Jordan sama Mbak Nik kan favoritnya apa nih?
1: Aduh, kita apa ya?
3: Timnas aja.
2: Kita sebenarnya Indonesia.
1: Iya, Indonesia. Karena Indonesia belum ya.
2: Boleh. Kita support aja.
1: Support negara yang menang nantinya.
3: Kita harus menganggap jadi pemain bola.
1: Nah, bisa jadi kan. Nanti saya emang gocek gol gitu.
3: Waduh.
2: Oke, baiklah, kita jeda dulu teman-teman.
1: Oke.
2: Kita jeda dulu ya. Buat kamu yang mau bergabung sama kita ngobrol-ngobrol sangat seru hari ini sore ini teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus bareng sama kita di Surya Ceria. Bye.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
3: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik apa karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Broadway, balik lagi bareng sama Niken. Sore hari ini kita masih ngobrolin soal seputar Piala Dunia bersama penggemar bola, barengan sama Jordan juga nih teman Broadway.
1: Halo teman Broadway,
0: masih barengan juga sama dua narasumber kita yang masih stay di studio Broadway Jogja.
2: Halo.
1: Semangat sekali ya Mbak Niken ya, dua narasumber kita ini ya.
0: Kayaknya suka teriak-teriak di sini.
3: Penggemar bola harus teriak kan ada chance.
1: Betul. Jangan-jangan nih api kalau misalnya lagi nonton bola ini mereka berdua
0: mereka
1: pemantik
0: berdua ya,
1: teriak itu.
3: Betul.
1: Harus
3: memeriahkan juga.
1: Oke, betul. Sama seperti teman pro 2 yang enggak sabar Piala Dunia. Nah, bisa banget

0: Join di obrolan kita yang menikian ya.
1: Boleh.
2: Sudah ada yang join, katanya ada Faza juga suka bola. Wow,
0: Mas Faza.
3: Halo Mas Faza.
4: Terus sekarang lagi giring bola juga nih.
0: Iya. Wih, keren
2: katanya
0: banget.
2: Jagoanku dulu di Piala Dunia sejak dulu tuh Italia, guys.
4: Ah, itu sih gitu. Salut sih.
2: Salut ya.
0: Tapi memang Italia tuh pemain legend ya. Maksudnya dia tuh kan udah lama banget. Terus akhir apa sekarang dia join lagi enggak sih
4: untuk tahun ini? Enggak kan? Dia udah 3 kali.
0: 3 periode tidak join Piala Dunia.
2: Oh iya, udah 3 kali ya?
0: Betul.
4: Padahal itu ikutannya
3: tim besar lah ya.
4: Tim besar, terus pemainnya juga bagus-bagus, legendaris, tapi mungkin masih takdir berkata.
0: Dan kalau misalnya tahun ini Italia belum join tuh banyak juga orang-orang tua itu yang kecewa karena kan orang bisa dibilang Italia kan legend dan itu adalah tim andalan mereka.
3: Iya betul.
0: Dan ternyata mereka belum join, jadi orang-orang tua ini kayak kok enggak join lagi.
3: Padahal tahun gede-gede kan Italia
4: juara nih.
2: Ternyata
0: belum lolos.
2: Oke, mungkin aku akan bacain dulu satu pertanyaan yang dilempar dari Tamtam ya.
0: Buat Tamtam, Mas Tamtam.
4: Tama.
0: Bukan. Beda.
2: Menurut teman-teman gimana tentang wacana Italia gantikan Iran atau tidak? Dan apakah akan ada peraturan hal baru siapa aja peta pemenangnya?
0: Nah, gimana nih dari Mas siapa ini? Mas Rizky atau Mas Gigan nih?
4: Aji dulu deh.
0: Oke deh. Okay. Pandangannya Mas Aji.
3: Oh, iya, gimana Mas Rizky Aji? Ini kan jauh ya. Ini kan bola kan sebenarnya ada geopolitik dunia kan. Yang Iran katanya lagi ada masalah sama Amerika Serikat, apalagi ini tuan rumahnya Amerika Serikat.
0: Iya ya, betul.
3: Nah, yang mau digantikan. Cuma kan ya seharusnya janganlah ya, sportivitas lah ya. Maksudnya politik jangan dibawakan ke
0: olahraga.
3: Kita fun aja gitu. Sama untuk tadi peta politik.
0: Peta pemenang.
3: Kayaknya tahun ini Eropa sih, karena Eropa tuh lagi negara Eropa ya kemungkinan ya. Itu Eropa lagi gila-gila
0: lagi banget. Gencar banget ya.
4: Kuat-kuat banget sih lagi Eropa pol banget. Soalnya saingannya juga di Eropa sendiri dan banyak.
0: Oh gitu ya.
3: Kalau untuk negara Amerika Latin kayak Argentina mungkin bisa jadi apa namanya ya, musuh terberat.
4: Cuma Argentina, Brazil, Kolombia juga sekarang kan enggak boleh nyepelin
3: dia. Jangan lupakan lagi ada dari Asia yang bagus-bagus, Jepang.
0: Negara Sakura. Jadi Jepang ini memang lagi ini ya, mendominasi untuk Asia terutama ya.
4: Jepang.
3: Nomor 1
4: enggak? Nomor 1.
2: Dari Asia tuh cuman Jepang doang?
3: Enggak, ada lagi sih Iran juga sih.
4: Itu baru first time juga kan Iran?
0: Iran baru pertama kali. Iya,
4: baru pertama kali.
0: Berarti tidak ada kemungkinan Indonesia bisa bergabung di kemudian ya.
4: Kita doakan
0: aja. Betul. Nah, kalau misalnya kita tarik ke periode lalu, Argentina menang, betul kan?
4: Iya
0: kan? Dan bisa dibilang Argentina dengan pemainnya Messi, ya kan? Itu kan akhirnya tahun ini ya, untuk akhir periodenya.
4: Betul.
0: Nah, menurut teman-teman semuanya, apakah Argentina akan memiliki peluang-peluang baru atau mungkin menang lagi, atau mungkin bagaimana nih pandangan teman-teman untuk Argentina tahun ini?
4: Oh, dari aku ya.
0: Boleh, dari siapa aja.
4: Dari aku sendiri, tanggapan soal Argentina terkait Messi di pertandingan terakhir Piala Dunia kali ini itu ya sebenarnya agak cukup sedih ya, karena mengingat ya juga dia semakin berumur.
2: Usianya udah berapa sih? 41
4: tahun ya? 41
2: kayaknya.
4: 40-an.
2: Oh, 40-an. Iya.
0: Masih tuaan bapak saya.
4: Yaudah, bapakmu gantiin Messi. Jadi menurut aku ya semakin bertambah umur juga kita juga semakin tambah umur kan. Jadi nggak bisa menikmatin lah.
0: Iya, betul.
4: Kayak apa ya, ciri khas sendiri.
3: Masa kemasannya dia.
4: Nah, betul.
0: Masa kemasannya.
4: Mungkin ya namanya apa ya, tim kadang ada performnya lagi naiknya, kadang lagi ada turun-turunnya ya. Kita tidak bisa melihat lah nanti matchnya kayak gimana karena kita belum lihat juga kan.
0: Betul.
3: Masih preview aja.
0: Tapi kalau dari kacamata teman-teman untuk Argentina, asik kacamata nggak tuh?
2: sudut pandang ya.
0: Argentina tahun ini bakal mendominasi kompetisi atau mungkin agak mungkin kayak gue udah kemarin juara nih, kayak ya udahlah biar yang lainnya aja lah gitu.
2: Kayaknya nggak mungkin ya, kayaknya nggak mungkin. Nggak semela itu.
3: Kalau sekali geng,
4: kalau bisa tiap
3: mempertahankan.
0: Iya. Gimana nih dari Mas Rizky? Kacamata Mas Rizky.
3: Kayaknya dia pakai kacamata sih. Benar. Kalau dari aku sih Argentina bakal ya masih mendominasi ya untuk mempertahankan gelar juaranya, apalagi sekarang ditambah Messi mau pensiun kan, pasti temen-temennya support ya supaya
0: kenangan terakhir ya. Luar biasa.
4: Walaupun agak tricky dikit ya, harus kerja keras soalnya kan.

0: ya namanya umur mesti baru gerak dikit udah capek.
1: Iya kan? Eh, tapi kalau atlet kayak gitu memang faktor usia juga mempengaruhi.
2: Pengaruhi juga.
1: Tetap sama ya.
0: Tetap sama.
1: Hal apa aja dari teman-teman yang mungkin disiapkan ya selaku penggemar sepak bola, karena ini bentar lagi banget.
2: Bentar lagi banget nih. Iya.
0: Mungkin aku bakal siapin trompet, bakal siapin trompet ya. Aku bakal tiup trompet di ajang Piala Dunia kalau misal
2: Eh, tapi kalian tuh tipikal yang mengikuti dari awal sampai final atau kayak kan misalnya aku nih, aku kan ya tidak begitu mengikuti nih. Jadi kadang-kadang aku tuh kayak udah nontonnya pas final aja gitu. Dan biasanya pas final tuh orang pada gencar kayak bikin teratak gitu loh Mbak, di kampung aku tuh kayak bikin teratak, RT tuh sampai siapin TV, ada yang proyektor. Nah, kalau teman-teman gimana nih?
0: Sama aku. Kalau dari aku sendiri sebenarnya ya walaupun enggak harus ditonton semua karena mesti juga kita ada kegiatan kan. Enggak mungkin kita pantengin terus. Sama sekalian kalau misal ada lagi negara-negara gede ketemu negara gede itu baru aku tonton, atau enggak negara gede ketemu negara yang ya cukup terkenal juga gitu. Jadi ya walaupun enggak harus ditonton semua tetap ngikutin juga sih.
3: Dari Aji, Mas Rizky. Ya sama sih sepertinya, kayak paling nonton tuh kayak tadi aku Inggris ya, Inggris pada aku nonton. Sama kalau lagi enggak bisa tidur nonton aja sih. Itu sih paling.
1: Enggak bisa tidur nonton bola ya.
3: Nonton bola.
0: Soalnya kadang ngimpi jadi pemain bola
2: nih. Eh tapi kalian tuh ada cita-cita jadi pemain bola enggak sih?
0: Ada.
1: Ada.
2: Oh iya.
0: Ada.
3: Manajernya.
2: Oh, jadi manajer official ya. Kalau Mas Gian ada nih
0: cita-cita.
2: Berarti dari dulu emang suka main bola Mas Gian?
0: Suka.
3: Bola apaan? Bola banyak, bola basket.
2: Oh iya.
1: Sepak bola ya.
2: Sepak bola lebih tepatnya.
1: Mandi bola juga.
2: Mandi bola juga. Iya, aku kalau mandi bola aku biasanya bawa baju ganti.
1: Enggak basah.
0: Ntar biar kita yang nyiram.
2: Betul. Nah, teman-teman, kalau misalnya ini kan negara yang dari periode lalu kan ada 38 negara dan sekarang ada 48 begitu kan. Itu kan lumayan banyak nih penambahannya nih. Dan ada 104 laga nih. Menurut teman-teman kepanjangan atau justru makin seru?
3: Makin seru lah jelas. Karena kami kan biasanya nonton itu kan sebulan ya biasa periodenya ya. Tambah lagi 2 bulan. Wah, tambah seru dong pastinya. Terus banyak pertandingan menarik, tambah negara-negara yang tadinya mungkin persaingannya ketat jadi semakin longgar, negara-negara yang apa namanya? Negara-negara kecil pada ikut. Jadi wajah baru di Piala Dunia, seru lah.
0: Sama ditambah kebetulan ini pas lagi libur semesteran.
2: Iya.
0: Mesti banyak yang nonton ini. Apalagi 2 bulan, 3 bulan kita libur kan.
1: Pasti di Jogja banyak nobar ya.
2: Banyak. Apalagi kafe bentar nih. Teman-teman ada rencana mau nonton langsung enggak?
0: Ke sana.
2: Oh,
0: ada sih.
1: Pengen tapi kayaknya budgetnya enggak ada.
3: Pengen. Tapi
2: jualan emang terhalang ya. It's okay. So, kita doakan ya teman Pro 2 bahwasannya Mas Gigan sama Mas Rizky Aji ini punya tiba-tiba dapat rezeki nomplok dari langit.
1: Amin.
2: Langsung tapi terbang. Kenapa tuh?
0: Pakai tas terus jalan kaki kayak yang
2: gue. Wih, prit.
0: Sambil live gitu kita.
1: Terakhir deh, karena dari teman-teman ini sebagai penggemar bola pasti sangat-sangat mengikuti sepak bola dunia ya, terutama Piala Dunia. Aku mau tahu dong momen berkesan yang pernah kalian alami selama nonton Piala Dunia. Ini apa nih?
0: Kamu dulu.
2: Siapa nih? Apa aku dulu?
0: Ya boleh deh.
2: Bercanda tadi. Oh, tapi nggak apa-apa deh. Mau aku dulu nggak apa-apa.
0: Bercanda.
2: Mau siapa dulu nih? Oke, saya dulu. Boleh deh. Tapi Mbak Nika ngikutin Piala Dunia juga enggak, Mbak Nika?
1: Enggak.
2: Berarti
1: aku enggak ikutin.
2: Enggak ada momen-momen spesial gitu?
1: Enggak ada momen-momen spesial.
2: Oke, boleh.
3: Sama keluarga mah, sama orang tua gitu.
1: Enggak ada.
2: Berarti mulai dari aku dulu kali ya, co-host hari ini kali ya. Aku tuh momen spesial tuh adalah waktu SD. Waktu SD nonton bareng mama aku. Jadi mama aku juga suka kebetulan. Jadi kayak aku dibangunin tengah malam untuk nemenin mama aku nonton bola.
3: Negara apa tuh?
2: Negara waktu kalau enggak salah Jerman lawan siapa gitu aku lupa. Gitu. Jadi aku kayak aku udah tidurnya gitu kan kayak jor bangun jor temenin mama nonton bola. Nah, itu kayak aku kayak ngapain aku sampai dibangunin? Ngapain aku sampai dibangunin demi nemenin nonton bola?
1: Tapi kayak jarang enggak sih ibu-ibu suka bola? Kayak jarang.
3: Seru banget.
2: Mas Aji, ada pengalaman
3: aku itu
2: memorable enggak Mas Aji?
3: Ada, final 2014 Jerman lawan Argentina juga.
2: Oh.
3: Itu pas bulan puasa, kayaknya pas bulan puasa pas liburan juga itu nonton nonton sehabis sahur ya, sahur. Pas banget itu nonton sepak bola Jerman menang, lagi bahagianya aku. Besok pas berangkat sekolah, sombong. Wah, aku Jerman menang nih gitu.
0: Biasanya jalan-jalan dulu kan habis
2: di sahur. Ngapain? Gitu. Oh, habis sahur. Emang dulu puasa waktu itu, Mas?
3: Iya, puasa. Oh, puasa. Lu puasa. Sahur enggak puasa.
1: Pertanyaan riskan ya,
2: Maaf ya, agak pinggir jurang ini, maaf ya. KPI izin. Kan pengalamannya paling terkesan gitu.
0: Sebenarnya hampir semua terkesan sih.
2: Nonton
3: semua berarti ya.
0: Tapi keren, lebih seru yang menurut aku Piala Dunia di yang 2022 kemarin ya.
2: Yang di Qatar berarti ya.
0: Betul, yang final Argen lawan Prancis itu wah seru banget sih. Siapa coba yang udah mikirin kalau misal di posisi itu Argentina tuh udah menang 2-0 tiba-tiba di menit akhir disamain 2 sama terus tambah extra time ya. Jadi 3 sama terus final penalti itu wah momennya seru sih itu banget
3: banget sangat menggendong berarti ya.
2: Di pundaknya ini ada tim, ada 11 orang nih di pundaknya ini ya.
1: Gendongnya gendong harapan nih.
2: Harapan negara lagi, bukan main-main tuh, bukan hanya orang tua ya. Satu negara.
0: Kita bisa gendong juga.
2: Iya, siapa? Indonesia.
1: Indonesia.
2: Oh iya. Oke, makin kemana-mana ya bandingnya.
1: Oke, baiklah, seru banget ya kita obrolannya sore hari ini teman berdua, tapi waktunya sangat mepet ya.
2: Iya, sayangnya.
1: 30 menit aja teman berdua, mungkin besok kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ngomongin soal Piala Dunia yang ini waktunya akan diselenggarakan 11 Juni ya.
2: Iya, betul.
1: So, kapan-kapan kita akan nobar bareng nih teman berdua. Kalau kamu mau join juga boleh ya, nanti gabung sama kita. Oke, okay, kita cukupkan dialog kita sore hari ini teman berdua. Besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Nika di Pro 2 Yogyakarta, teman terbaik kamu.
4: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Yogyakarta.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
7: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, itu dia juara kita minggu ini di Chapter 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu pengen lagu mancanegara kamu ada di posisi pertama, jangan lupa request terus lagu mancanegara favorit kamu ke 0811-251-1025. Dan juga dengerin Chapter 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Wahidulis, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Broadway, selamat sore. Buat kamu yang lagi jalan pulang, hati-hati di jalan teman Broadway. Tapi kayaknya kalau hari Jumat tuh banyak kan WFH gak sih? Jadi gak perlu pulang teman Broadway ya. So, buat temenin kamu yang sore hari ini lagi burnout gara-gara tugasnya tadi bejibun teman Broadway. Kalau mau request lagu kenikan boleh banget ya. Aku tunggu di 0811 251 1025.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu masih dengerin ini di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, aku masih nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Habis ini aku mau puterin satu lagu dulu yang direquest sama Saif di Demangan, teman Pro 2 ya. Pengen diputerin lagunya Hindia, Rumah ke Rumah, teman Pro 2. So, satu lagu buat Saif di Demangan. Mari kita putarkan, teman Pro 2, lagunya Hindia, Rumah ke Rumah.

0: Teman berdua gak kerasa sudah masuk waktu maghrib di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pastinya aku juga masih akan nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Nika di berdua Jogja, teman terbaik kamu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa tinil haqq. Liyudhirahu ala tini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad amma ba'du. Teman pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih merasakan hidayah, dan kita memohon pertolongan kepada Allah supaya hidayah ini senantiasa menyelimuti kehidupan kita hingga kemudian Allah memberikan kenikmatan yang tertinggi menjadi seorang yang husnul khatimah. Selawat salam semoga Allah selalu berkenan melimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semuanya, umat yang diberikan oleh Allah rezeki di hari ini masih mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Harapannya kelak kita bertemu dengan Nabi dalam naungan syafaatnya. Teman bro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita merasa cemas kalau ketika melakukan sesuatu terus kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kita merasa minder, kita merasa bahkan ada yang menyalahkan dirinya ketika apa yang kita cita-citakan itu tidak tercapai. Terlebih ketika ada penilaian dari orang lain, seakan-akan keadaan kita jauh lebih terpuruk. Tetapi teman berdua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani beban kepada seseorang melebihi kemampuannya. Artinya ini bagian dari sesuatu yang menjadi sunnatullah. Masing-masing kita sesungguhnya telah ditakar untuk menyelesaikan berbagai ujian dan pasti kita mampu melaluinya. Hal yang paling kemudian kita camkan adalah sifat kesungguhan kita. Ketika kemudian kita memang bersungguh-sungguh di dalam menghadapi sesuatu, di dalam menyelesaikan sesuatu, pasti Allah akan memberikan jalan keluar di sana. Tinggal bagaimana kemudian kita mengupayakan selalu mencoba. Saya sangat yakin bahwasannya barang siapa yang memiliki kemauan sangat kuat, pasti itu akan melahirkan sebuah kemampuan apapun ketidakbisaan kita. Maka mari kita berusaha mengembalikan kepercayaan diri kita untuk memikul amanah, ujian atau apapun sebutannya, supaya kemudian kita mampu melampauinya dengan baik. Tinggal bagaimana kita berusaha mengumpulkan segala kemauan kita dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dengan kemampuan yang sangat terbatas kita menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan atas kesungguhan kita di dalam menyelesaikan setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ngomong berdua, Niken Ayu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Teman berdua, pastinya aku juga masih nemenin kamu nih di sore ceria. Teman berdua, habis ini aku akan bacain segmen jamu, jamnya lagu kamu. Kira-kira 5 lagu apa yang bisa kamu request di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Habis ini teman berdua, so jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Niken di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: lucu lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.
2: Waktunya jamu, jamnya lagu kamu. Teman beradua, kamu bisa tentuin 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini. Pastinya dari playlist yang udah aku bikin. Kamu bisa request lagunya Rihanna, Love the Way You Lie, Billie Eilish, What Was I Made For, Ziva, Magnolia, Pericintaku, Baria Suara, Merayakan Fana, atau lagunya Picoko Terbahagia lagi. Teman beradua, playlistnya sudah aku share di WhatsApp grupnya Beradua Jogja. Buat kamu yang belum masuk, mungkin bisa minta aku untuk dimasukkan ya, supaya gak ketinggalan. Kira-kira nanti kalau mau ikut request lagu nih di jam berapa sih? Boleh minta playlist ke aku. Kalau misalkan tadi kalau aku bacain playlistnya juga kurang jelas, biasanya ada yang komplain kenapa kalau aku bacain playlist tuh cepet banget gitu kan. Ya emang kalau ngomong aku juga gak tahu kenapa kalau aku ngomong tuh cepet banget ya. Gak ngerti juga kenapa teman beradua. So masih aku tunggu teman beradua 3 lagu apa yang pengen kamu dengar dari playlist yang sudah aku bikin. Sudah aku share juga teman beradua. Kamu bisa request lagunya Rihanna, Love the Way You Lie, Billie Eilish, What Was I Made For, Ziva, Magnolia, Pericintaku, Baras Suara, Merayakan Fana, atau lagunya Picoko Terbahagia lagi. Ya nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 18:45 teman berdua. Dan WhatsAppnya seperti biasa di 0811 2511 025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Maroon 5 resmi kembali lewat single Heroine. Lagu ini menjadi rilisan pertama mereka sejak versi deluxe album studio ke-8 Love Is Like yang dirilis tahun 2025. Lagu ini menggambarkan cinta bukan sekedar perasaan, tapi sebagai kebutuhan vital seperti obat bagi mereka yang sedang sakit atau pahlawan bagi mereka yang sedang tenggelam. Lewat Heroine, band multi platinum meraih 3 Grammy Award tersebut kembali terhubung dengan warna musik yang dulu membentuk identitas awal mereka. Lagu ini memadukan energi yang adiktif dengan produksi modern yang lebih sleek dengan vokal khas Adam Levine. Single ini hadir di momen penting ketika Maroon 5 tengah bersiap menjalani rangkaian tour internasional yang lebih besar sepanjang 2026.
2: Prodway Weekly Hits.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Gabung untuk masuk ke segmen segmen jamu-jamunya lagu kamu teman pro 2 ya. Kasih tahu Nikin, 3 lagu apa yang pengen kau dengar sore hari ini teman pro 2. Kau bisa request lagunya Rihanna, Love The Way You Lie, Billie Eilish, What Was I Made For, Ziva Magnolia, Pericintaku, Barang Suara Merayakan Fana, atau Piciku Terbahagia Lagi, teman pro 2 ya. 5 lagu sudah aku siapin teman pro 2 yang baru bergabung, cuman Katri diplayin sama Lavernia ya. Jadi bantuin buat Katri sama Lavernia untuk ikutan voting. Voting gak tuh? Untuk kita ikutan voting teman pro 2 ya, kira-kira nanti lagu terbanyak apa yang akan aku putarkan gitu ya. Nanti aku akan putar ke lagu terbanyak yang di-request dari teman pro 2 aja. So, masih aku tunggu teman pro 2, masih ada 15 menit lagi buat kamu WhatsApp ke Niken, kamu pengen dengerin lagu apa sore hari ini teman pro 2. WhatsAppnya seperti biasa di 0811 2511025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

Waktunya aku mainkan 3 lagu yang paling banyak di request dari teman pro 2 yang join. Ada Karini, ada Awan di Klaten, ada Lavernia, ada Katri di Playen juga, ada Nana di Seturan juga nih teman pro 2. 3 lagu yang aku putarkan sore hari ini dari playlist yang sudah aku bikin teman pro 2 ya. Lagunya Rihanna, Love the Way You Lie, Billie Eilish, What Was I Made For, sama Pici Kota Bahagia Lagi teman pro 2. 3 lagunya juga udah aku siapin buat teman pro 2, langsungan aja aku putarkan. Kita mulai dari lagunya Rihanna, Love the Way You Lie.

Teman Pro2, aku jeda dulu karena sudah hampir jam 7 malam. Waktu ini kan pamit dari Sore Ceria. Teman Pro2, habis ini kamu bisa ditemenin sama Abi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12, Teman Pro2. Tapi sebelum itu kamu bisa join dulu, simak dulu di Music Live Chat Teman Pro2. Nanti ditemenin sama Edit, dan Edit akan ngobrol dengan Malvin, Teman Pro2. So, kalau gitu ini kan pamit. Dengerin terus 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: Selamat malam teman Pro 2. Kali ini bersama saya Suryo Abimaruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 8 Mei 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Menteri Keuangan Purbayaya Disadewa memastikan bahwa pemberian insentif untuk pembelian mobil dan motor listrik, menurutnya ada sejumlah alasan mengapa pemerintah kembali insentif tersebut. Pemberian insentif mobil dan motor listrik ini sudah dibicarakan dengan Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian dan anggarannya masih dihitung dan disiapkan. Tahap awal insentif ini akan diberikan untuk masing-masing 100 ribu motor dan mobil listrik. Motor listrik insentifnya sebesar 5 juta rupiah per motor. Untuk mobil listrik, insentif diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDP. Insentifnya antara 40 hingga 100% ditanggung tergantung dari baterainya. Sementara itu di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo, penjualan naik hingga 95,9% pada triwulan pertama tahun ini. Penjualan mobil listrik berbasis baterai di triwulan pertama mencapai 33.150 unit. Peningkatan ini tajam dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Informasi selanjutnya memprodo dari kinerja Polrestabes Surabaya Jawa Timur yang membongkar jaringan diduga joki atau pendamping ilegal ujian tulis berbasis komputer atau UTBK masuk perguruan tinggi negeri favorit menuai apresiasi. Pengungkapan kasus ini dinilai menjadi langkah penting menjaga kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan tinggi nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI Reni Astuti menyatakan praktek kecurangan dalam seleksi masuk PTN ini merupakan ancaman serius bagi dunia pendidikan karena menurutnya dugaan sindikat joki yang bekerja secara terorganisasi ini dapat merusak nilai kejujuran dan sistem meritokrasi pendidikan nasional. Informasi selanjutnya memperoleh dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Menurut kepala negara, ketegangan geopolitik dan gangguan berkepanjangan pada jalur-jalur utama global berdampak pada terganggunya pasokan energi termasuk di negara ASEAN. Presiden Prabowo mengatakan meningkatnya ketidakpastian global membuat ASEAN mengambil langkah untuk ketahanan energi. Penegasan ini disampaikan Presiden dalam sesi pleno konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Filipina baru-baru ini. Presiden mengatakan bahwa ASEAN harus bersiap menghadapi potensi gangguan jangka panjang karena menurutnya ketahanan energi di kawasan tidak dapat dibangun secara reaktif tetapi harus dipersiapkan secara proaktif. Informasi lengkapnya teman Prodo bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini akan bersiap, kita selanjutnya mengajak teman Pro 2 untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut dengerin siaran MLC Music Live Chat. Ada host kita Edith dari Pro 2 Jakarta bersama narasumber kita malam ini, ada Malvin yang akan diajak ngobrol sampai dengan jam 8 malam nanti, tentunya di MLC Music Live Chat, siaran berjaringan Pro 2 Network di seluruh Indonesia yang juga dirilis oleh Pro 2 FM dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai dengan Pulau Rote. Dari Yogyakarta langsung saja kita dengerin siaran berjaringan Music Live Chat malam ini.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Melvin.
1: Halo.
0: Boleh dideketin mic-nya bang? Gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Melvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini ketiga juga kesini ya.
0: Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir selama 5 bulan berarti ya kurang lebih ya?
1: Iya, dari November.
0: Bener-bener. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Kita lagi ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke.
1: Jadi memang yang udah kelilis mungkin kan ini 2 sebenarnya. Udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi punya tahapnya saya juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Oh ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Kayak udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat booking juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya, mungkin lagi bisnis tapi udah nggak sejalan lagi nih ya, bisa ya. Masuk gitu, mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Iya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Gitu. Ya. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Melvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah partner ya business. Yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubung sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Benar, make sense. Iya sih, ya. Benar juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi, banyak kemudahan di situ.
0: Benar.
1: Itu sih yang memang saya jaga, jadi memang kalau memang udah gak cocok ya udahlah kita udah gitu, bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Nah, itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita, okay. Sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau untuk bisnis sih ya udahlah, kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih ke kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita nggak ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada.
1: Melepaskannya
0: ya, jadi biar nggak
1: nempel.
0: Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya ya, di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu cepat.
0: Oke.
1: Jadi memang oi joget gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih,
1: mencari bener energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Lagi galau, energi ya, mungkin lagi drop-dropnya. Cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya karena emang ya tadi bertolak belakang kan galau tapi kita harus jogetin. Nah itu coba dipikir gimana tuh. Jadi benar-benar bingung gitu kan, nggak menebak-nebak reka-reka gimana nih ya gitu kan galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selamat malam. Mudah-mudahan yang lagi gak enak badan cepat sembuh ya. Malam hari ini kita ngobrol tentang kesehatan, teman Pro 2. Tentunya aku gak sendirian di segmen Komedi Talks untuk edisi malam hari ini. Kita bersama dokter gigi Erla Asmalasari, dentist kita malam hari ini, yang siap untuk kita ajak ngobrol tentang tema menarik seputar kesehatan gigi dan mulut. Langsung saja kita sapa dokter gigi Lala yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Selamat malam dokter gigi Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Malam Mas.
0: Malam dokter. Kabar baik mudah-mudahan di sana ya dokter ya.
1: Iya alhamdulillah.
0: Oke. Dokter gigi Lala, malam hari ini kita akan ngobrol tentang kesehatan gigi dan mulut, spesifik tentang bagaimana kita bisa mengenal lebih jauh tentang tahapan pertumbuhan gigi. Nah ini penting untuk kita tahu teman Pro 2, karena mungkin ini menjadi salah satu hal yang kita akan pahami tentang mengenal tahapan pertumbuhan gigi malam hari ini. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang juga pengen gabung, boleh banget ya. Kamu bisa bergabung malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-2511025. Kita akan persilakan dulu dokter gigi Lala. Kenapa sih kita perlu mengenal tahapan pertumbuhan gigi nih dokter gigi Lala? Di tengah mungkin usia kita udah dewasa nih dokter.
1: Iya, jadi sebenarnya kita harus tahu ya Mas, untuk tahap-tahap pertumbuhan gigi, tujuannya salah satunya adalah kita bisa melakukan perawatan rutin untuk mencegah lubang atau karies gigi sejak dini, seperti itu Mas. Karena memang masing-masing individu mungkin ada beberapa variasi ya Mas, waktu pertumbuhan giginya. Walaupun secara teori, secara umum sebenarnya hampir sama. Cuma kadang-kadang yang tidak dimengerti adalah kapan nih awal tumbuh gigi, kemudian kapan pergantiannya, kemudian kapan nih waktu kita selesai untuk pertumbuhan gigi, seperti itu Mas.
0: Oke. Tadi meng-highlight juga disampaikan oleh dokter gigi Lala bahwa ada variasi tahapan pertumbuhan gigi nih ya dokter ya. Variasinya apa aja nih variasinya dok?
1: Iya, jadi sebenarnya kalau kita tahu gigi manusia itu kan terbagi menjadi dua fase ya Mas ya. Jadi yang pertama adalah gigi susu yang jumlahnya 20 gitu ya, yang dia tumbuh mulai usia 6 bulan sampai biasanya 2 atau 3 tahun. Seperti itu. Kemudian di usia mulai 6 tahun, 7 tahun, dia akan mulai berganti menjadi gigi permanen, gigi tetap gitu ya Mas. Itu sampai di usia 17 sampai 25 tahun. Seperti itu Mas.
0: Itu dia untuk pertumbuhan gigi ya. Dan kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dokter, mungkin pertanyaan yang beragam ya, mulai dari apakah usia dewasa di saat giginya dicabut masih bisa tumbuh lagi, atau mungkin di saat gigininya mungkin dia masih sekolah dokter, atau mungkin SMP SMA nggak pede karena mungkin sebelumnya tidak intens membersihkan gigi, akibatnya ada beberapa catatan tersendiri terkait dengan kebersihan gigi yang mengakibatkan mungkin ada kerusakan di gigi, apakah bisa diperbaiki. Nah, kalau kita bicara soal mengenal tahapan pertumbuhan gigi, apa sih hal yang terkait dengan hal ini, itu yang banyak orang gak tahu nih dok, khususnya buat orang-orang yang sebenarnya sudah usia dewasa yang harusnya mereka harusnya tahu sih.
1: Ya betul, jadi masih banyak Mas, misalnya giginya lubang pengen dicabut, jadi dikiranya sudah mau apa, masih bisa ganti lagi giginya, padahal itu sudah gigi permanen. Ya kemudian yang banyak juga anak-anak sekolah gitu ya Mas, SD, SMP kan gigi geraham pertama itu kan dia tumbuh langsung gigi dewasa ya Mas, jadi tidak melalui fase gigi anak-anak. Jadi itu kadang lewat pada saat apa, pembersihannya mungkin karena dikira gigi masih anak-anak ya, karena tumbuhnya pertama di umur 6 tahun. Nah ketika nanti dia umur 10 tahun, SMP, SMA bahkan, kemudian minta dicabut, dipikirnya karena tumbuh gigi lagi, itu belum pernah ganti. Padahal itu tumbuh langsung gigi dewasa. Nah itu yang sering menjadi salah kaprah ya, karena dikira karena tumbuhnya memang di usia 6 tahun, dikira masih gigi anak-anak. Padahal gigi anak-anak itu selesai tumbuh di usia 2-3 tahun, seperti itu Mas.
0: Berarti kita tekankan lagi nih, kita garis merah nih, berarti kalau untuk pertumbuhan gigi yang hanya sekali tumbuh mulai dari kecil itu apa nih dok? Tadi gigi geraham.
1: Iya, terus? Jadi biasanya geraham 1 sampai geraham 2 sampai geraham 3 itu geraham, biasanya
0: geraham 1 tuh gimana?
1: Geraham Geraham, jadi ada gigi yang setelah taring itu kan ada gigi geraham kecil ya mas ya, ada
0: langsung
1: geraham
0: geraham
1: kecil
0: betul.
1: Dua. Nah kemudian ada geraham yang agak gede yang pertama, nah itu tumbuhnya langsung di usia 6 tahun tuh langsung gigi permanen, jadi tanpa melalui gigi susu seperti itu mas.
0: Berarti geraham 1, geraham 2, sama geraham 3, berarti yang namanya geraham ini tumbuhnya hanya sekali ya. Jadi di saat masih usia usia mungkin pertumbuhan usia 6 tahun itu tetap harus intens dijaga karena tidak ada pertumbuhan lagi. Nah, kalau untuk yang tumbuh lagi tadi ada gigi susu ya dokter ya, gigi susu.
1: Iya,
0: sambil kita membaca struktur gigi kita menggunakan lidah dokter. Mungkin tadi yang tumbuh lagi itu apa tuh? Gigi susu terus.
1: Jadi yang gigi susu itu biasanya tumbuh di usia dari 6 bulan sampai 2 tahun atau 3 tahun gitu ya Mas. Itu ada gigi seri, kemudian ada gigi taring, kemudian gigi geraham anak-anak yang nanti kelak akan berganti menjadi gigi premolar. Namanya gigi premolar itu geraham kecil yang dewasa. Seperti itu mas.
0: Nah itu kan berarti gigi susu nanti akan tumbuh lagi. Itu tumbuhnya itu berapa kali dokter? Apakah mungkin tumbuhnya itu memang hanya tahap kedua itu adalah tahap terakhir, atau mungkin ada tahap selanjutnya nih terkait dengan usia nih, kalau memang usianya masih kecil nih dokter?
1: Jadi nanti mulai usia 6 tahun itu gigi susu tadi yang jumlahnya 20 itu semua akan berganti mas menjadi gigi dewasa. Jadi sampai usia sekitar awal-awal yang 20 gigi tadi, kalau yang 20 gigi sampai usia 12 tahun, kemudian nanti geraham itu nanti ada geraham 1, 2, 3 itu tumbuh bisa sampai usia 25 tahun. Terutama geraham bungsu biasanya yang tumbuh di usia 17 tahun ke atas.
0: Mitos atau fakta dokter, di saat tumbuhnya gigi pertama kali, katakanlah masih anak-anak nih atau masih usia 6 bulan tadi dokter ya, itu di saat gigi akan tumbuh itu si anak ini anget atau demam itu apa dok? Kadang kan kita tahunya kan kalau anak kecil anget demam paling mau tumbuh gigi nih. Nah kalau dikaitkan dengan tema malam hari ini, tahapan pertumbuhan gigi, apakah memang ada dampak-dampak tertentu dokter di saat pertumbuhan gigi tertentu juga mengakibatkan respon tubuh tertentu begitu?
1: Ya, jadi memang biasanya kalau misalnya gigi itu akan tumbuh kan prosesnya itu dia menyobek gusi. Betul, gitu ya mas ya. Nah itu yang biasanya yang bikin sakit, bikin demam. Apalagi kalau misalnya masih anak-anak itu kan nggak bisa ngomong ya mas, beda kalau dewasa. Kemudian juga mungkin asupan makanannya juga beda kalau dewasa. Ketika kita edukasi itu mungkin akan lebih mudah ya untuk makanan yang bernutrisi yang cukup. Cuma kadang kalau anak-anak kan banyak yang dia tidak mau makan, susah seperti itu ya Mas. Jadi mungkin akan lebih lebih apa dampaknya ketika tumbuh gigi jadi anget, jadi demam. Itu sebenarnya karena ada perasaan tidak nyaman pada saat mau tumbuh gigi karena si gigi tadi kan menyobek gusi ya Mas ya, seperti itu. Tapi sebenarnya tidak semuanya juga Mas ketika mau tumbuh gigi harus anget atau harus demam, demam gitu enggak juga.
0: Tergantung anaknya juga ya, imunitasnya dan segala macam dokter ya. Nah dokter, tema kita malam hari ini mengenal tahapan pertumbuhan gigi, dan perlu kita tahu bahwa tahapan pertumbuhan gigi itu bervariasi dari yang sudah disampaikan oleh dokter gigi Lala ya. Dokter, kalau kita di usia dewasa ini kan kita cenderung mengkonsumsi makanan-makanan yang merusak gigi itu sendiri dokter. Nah ini kita perlu edukasi lagi nih dokter. Sebenarnya kan kita harus paham ini udah gigi terakhir nih ya. Jadi kalau ini rusak ya udah gak bisa tumbuh lagi. Nah itu apa nih edukasi yang perlu disampaikan dokter?
1: Iya, jadi memang kita harus merawat gigi itu benar-benar sejak dini dan benar-benar perawatannya kadang-kadang diabaikan karena mungkin dampaknya nggak di pikiran kita adalah nggak separah yang penyakit yang umum ya Mas ya. Padahal padahal kalau kita bicara anak-anak, ketika misalnya kita mengunyahnya tidak maksimal karena giginya rusak atau giginya lubang semua atau mungkin usia dewasa aja giginya lubang semua, kan pasti makanan yang kita cerna nggak bisa lembut ya mas. Betul. Ya kadang-kadang masih keras langsung kita telan aja. Nah itu juga bisa mengganggu pencernaan. Kalau yang anak-anak bisa salah satu penyebab stunting tuh karena makanannya tidak baik, nutrisinya tidak bagus karena giginya rusak seperti itu. Jadi sebenarnya ada hubungannya juga seperti itu.
0: Kalau misalnya tentang gaya hidup dokter, apa nih yang dikaitkan dengan gaya hidup dengan hal yang harus kita tahu nih?
1: Iya, jadi kalau di gaya hidup biasanya banyak misalnya makanan minuman manis ya Mas ya sekarang. Itu juga bisa membuat gigi itu menjadi rusak seperti itu. Jadi apalagi kalau masih di usia-usia permanen muda ya Mas. Jadi umur-umur dari 6 tahun sampai umur 15 awal-awal itu ya Mas sampai 12 tahun mulai pergantian gigi. Nah, itu ketika tidak dijaga itu kalau misalnya lubang-lubangnya dia akan lebih cepat Mas, minumannya manis, kemudian sikat giginya menjadi jarang atau males gitu ya Mas. Kadang-kadang banyak juga anak-anak sekolah itu yang berpikir bahwa oh ini kan masih ganti nanti jadi aku enggak sikat gigi enggak apa-apa. Benar. Kadang kebiasaannya akhirnya terbawa sampai remaja sampai dewasa ya Mas ya, karena sudah tidak dibiasakan dari anak-anak untuk menjaga kebersihan giginya seperti itu.
0: Wih, ternyata penting banget teman produa untuk kita edukasi diri sendiri ya dokter ya. Iya betul. Banyak hal yang menjadi catatan untuk diri kita pribadi ini terkait dengan kesehatan gigi, termasuk memahami bagaimana tahapan pertumbuhan gigi yang menjadi tema kita malam hari ini. Dokter Gigi Lala, kita break dulu satu lagu ya dokter ya. Nanti di sesi selanjutnya kita akan mencoba untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah menunggu untuk kita bahas. Di antaranya mungkin ini adalah salah satu pertanyaan juga yang menunggu untuk dijawab terkait dengan bagaimana untuk merawat gigi yang sudah rusak nih dokter. Nah, kita akan cari tahu jawabannya langsung bersama dokter Gigi Lala sesaat lagi.

0: Pro 2 FM Jogja bersama satu hits miliknya NZ Storia, Setengah Hati. Semoga kita tidak setengah hati untuk tetap menjaga kesehatan diri kita pribadi, teman Pro 2, khususnya di area mulut dan gigi ya. Karena malam hari ini kita masih bersama dokter gigi Lala dengan tema kita yaitu adalah mengenal tahapan pertumbuhan gigi. Masih di sana ya dokter gigi Lala ya?
1: Oke. Iya, masih mas. Baik,
0: terima kasih dokter. Kita mencoba untuk menyapa teman Pro 2, pendengar kita yang sudah bergabung malam hari ini di WhatsApp Pro 2 Jogja di 0811-251-1025. Nah, ada siapa aja nih yang udah gabung? Ada voice note, ada juga chat. Kita ke chat dulu ya. Kali ini ada pertanyaan dari Mbak Tri di Pelayan ya. Selamat malam dokter gigi Lala. Anakku cowok 5 tahun. Kalau kata orang Jawa, gigis. Nah, jadi giginya itu terkikis dok. Katanya kebanyakan susu coklat. Dan itu lama banget, udah hampir setahun belum tumbuh gigi baru. Apakah itu normal dokter? Atau harus ada tindakan medis tertentu? Dan pertanyaan selanjutnya, gigi depan bagian atas, kalau yang bagian bawah bagus rapi. Oh ini ada, oke. Gimana dokter jawabannya?
1: Iya, jadi memang penyakit paling banyak di anak-anak adalah gigis tadi ya mas ya.
0: Oke.
1: Atau grupis, giginya ya? Habis yang yang atas gitu. Jadi memang karena kalau pola konsumsi anak-anak kan manis, susu, kemudian malam tidak gosok gigi, nah atau mungkin ngedot sampai dia tertidur. Nah ini yang membuat giginya gigis. Kalau masih umur 5 tahun itu memang masih wajar sih, belum ganti gigi. Jadi bisa ditunggu sampai umur 6 atau 7 tahun, nanti giginya bisa ganti. Cuma memang kalau gigi anak-anak, nah ini juga kadang yang salah persepsi mas, dipikirnya kan gigi anak-anak nanti bakalan ganti gigi dewasa ya mas, sehingga dibiarkan saja giginya rusak. Padahal biasanya kalau gigi anak-anak rusak itu nanti kadang-kadang penggantinya juga tidak bagus. Mungkin giginya akan maju mundur, akan tidak beraturan. Iya seperti itu. Jadi jangan disepelekan gigi anak-anak gitu ya mas, karena ketika dia bagus biasanya penggantinya akan bagus. Tapi kalau giginya jelek atau banyak lubang, gigis, kadang-kadang penggantinya juga tidak bagus. Seperti itu mas.
0: Oke, berarti tindakannya harusnya gimana dokter? Di saat memang kan kebanyakan anak-anak yang usia 5 tahunan atau lebih itu grupis tadi dokter, atau gigis tadi dokter.
1: Iya, jadi memang menjaga pada saat gigi itu mulai tumbuh itu adalah wajib dibersihkan mas. Jadi mungkin yang awal bisa pakai kasa yang dibersihkan di sela-sela gigi. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak ya mas, kasa-kasa yang beredar gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin harus pakai kasa untuk membersihkan. Tapi misalnya tidak harus beli, boleh misalnya pakai kasa yang dibasahi air hangat gitu untuk membersihkan. Intinya adalah giginya tidak terlapisi susu. Tapi kalau anak sudah mulai bisa sikat gigi, sudah bisa ngerti, itu nanti bisa dibantu sikat gigi dengan pasta gigi yang berfloret seperti itu mas.
0: Oke. Kalau sudah kejadian dokter?
1: Iya, jadi kalau sudah kejadian memang sebenarnya ada sih mas tindakan yang dia kemudian giginya kalau masih bisa ditambal boleh ditambal dulu mas. Tapi kalau misalnya sudah habis dan sudah sisa akar, sudah nggak bisa, sebenarnya ada namanya kayak gigi palsu yang mempertahankan ruang itu biar penggantinya itu tetap ada di ruangan yang sama. Jadi tidak jelek penggantinya. Cuma biasanya anak-anak susah ya mas kalau disuruh
0: dokter.
1: Pakai
0: 5 tahun
1: iya dokter. Pakai alat. Iya, pakai alat di rongga mulut pasti akan susah. Sehingga pencegahan sejak dini itu penting mas. Karena kalau sudah giginya gigis dan habis, sudah tidak bisa ditambal, itu akan mempertahankan ruangnya agar dia gigi penggantinya tumbuh dengan baik. Itu akan memang akan susah mas kalau giginya sudah terlanjur rusak sekali seperti itu.
0: Oke. Kadang-kadang nih ada pasien nih membawa anaknya umur 5 atau sampai 10 tahun yang giginya gigis tadi dokter. Nah, tindakannya apa dokter?
1: Iya, jadi kalau biasanya kalau yang umum adalah akhirnya kita hanya bisa mengedukasi mas, karena ketika dibuat tindakan yang idealis harus diambil, kemudian nanti harus ada pakai alat yang menjaga ruangnya itu tidak geser. Nah itu akan susah karena anak-anak suruh pakai gigi palsu, gigi tiruan itu kan akan susah ya mas. Seperti itu, sehingga bisanya memang kita edukasi agar gigi-gigi yang lain itu masih tetap terjaga. Seperti itu. Dan bisa juga sekarang istilahnya ada pengolesan vitamin gigi gitu ya mas, pengolesan fluor itu juga salah satu cara untuk mencegah gigi itu tidak gampang lubang.
0: Oke, itu dia jawabannya ya. Ada lagi pertanyaan, terima kasih Kak Tri di Pelayan. Ada lagi pertanyaan, kenapa ya dok? Oh, dari Fuad ini ya. Kenapa ya dok, untuk masuk suatu pekerjaan itu mensyaratkan gigi yang sehat? Ada alasannya nggak dok, versi dokter gigi? Apa nih?
1: Iya. Iya, jadi memang banyak sekali, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang kayak angkatan, kemudian mungkin harus berlayar. Nah, karena ketika gigi itu lubang, ada infeksi, itu kan bisa menyebabkan kalau infeksi jelas nanti akan jadi demam, kemudian akan jadi pekerjaannya terganggu. Nah, itu yang dikhawatirkan akan mengganggu, apalagi misalnya bekerja di tempat ketinggian seperti itu ya Mas, kemudian atau kayak berlayar, itu kan nggak mungkin ya cari dokter gigi di tengah laut.
0: Iya, benar.
1: Dan itu akan mengganggu kinerja seseorang seperti itu Mas. Jadi biasanya memang banyak sekali teman-teman yang misalnya ingin mendaftar di pekerjaan yang mensyaratkan kesehatannya bagus, jadi tidak hanya kesehatan secara umum tetapi juga kesehatan gigi, karena dikhawatirkan ketika bekerja kemudian terganggu, ada infeksi, itu kan akan mengganggu pekerjaannya Mas, seperti itu
0: di luar hal terkait dengan estetika ya dokter ya. Baik. Ada lagi pertanyaan nih, dok, kalau sudah dewasa kan terus ada lubang di salah satu gigi geraham nih. Nah, untuk pemeriksaan pribadi, kapan ya kita bisa menentukan bahwa gigi tersebut harus dicabut atau masih bisa dipertahankan?
1: Apa nih? Jadi memang sebaiknya ke dokter gigi ya. Jadi nanti kita akan cek apakah giginya masih bisa dipertahankan atau memang sudah tidak bisa dipertahankan. Kalau saran saya, selama gigi itu masih bisa dipertahankan ya dipertahankan dengan cara ditambal. Walaupun mungkin nanti harus ada namanya perawatan saluran akar, harus dimatiin sarafnya seperti itu. Tetapi namanya gigi asli pasti akan lebih nyaman ya Mas daripada gigi buatan.
0: Betul. Nah, bicara soal gigi buatan juga nih dokter, sejauh mana sih kita tuh meyakini diri sendiri bahwasanya gigi asli itu lebih bagus atau lebih nyaman dibandingkan gigi buatan? Di saat yang sama orang-orang, ah biarin aja rusak sekalian toh, nanti aku ganti gigi palsu nih, kalaupun gak bisa tumbuh lagi. Nah ini gimana dokter, pembiaran seperti ini dokter?
1: Iya, jadi namanya gigi buatan itu kan pasti tidak senyaman yang asli ya Mas ya. Jadi biasanya banyak yang merasakan entah itu kalau yang lepasan biasanya kadang-kadang merasa risih atau adaptasinya tidak mudah. Kalau misalnya gigi yang sekarang ini misalnya kayak yang ditanam, yang implan itu biaya mungkin ya, biayanya juga akan agak lumayan. Jadi kalau yang kau mendang-mending itu nanti juga susah seperti itu Mas. Jadi iya seperti itu. Jadi dan kemudian juga memakai gigi tiruan itu kontrolnya harus lebih rutin Mas, dalam arti menjaga kesehatan giginya harus lebih sering, harus bersihin karang gigi. Kadang kalau kita males ya jadi akan repot, istilahnya penjagaannya akan lebih repot daripada gigi asli, walaupun sama-sama tetap harus dijaga ya Mas ya, cuma lebih rewel istilahnya kayak gitu ya, dan kenyamanannya juga beda dengan gigi asli.
0: Ada lagi dokter pertanyaan selanjutnya dari Firman di Bantul. Dok, kenapa ya pertumbuhan gigi saya itu tidak sebagus orang lain, cenderung tidak beraturan dan posisinya juga tidak estetik, gimana dokter? Kenapa nih dok, ada beberapa orang memang mungkin dia sudah menjaga kebersihan gigi tapi memang kondisinya tidak beraturan atau mungkin cenderung maju atau cenderung tidak seharusnya dokter?
1: Iya, jadi kalau seperti itu penyebabnya yang pertama bisa dari struktur anatominya ya Mas ya. Jadi memang anatomi tulang rahangnya yang atas menjadi lebih maju daripada yang bawah. Kemudian yang kedua, kalau misalnya struktur rahangnya bagus, biasanya giginya yang bermasalah. Mungkin dulu pada saat gigi anak-anaknya jelek tadi yang saya bilang Mas, sehingga gigi dewasanya berdampak seperti itu. Atau mungkin tulang rahangnya memang kecil tetapi giginya besar-besar seperti itu Mas. Jadi penyebabnya macam-macam. Kalau secara estetik misalnya mengganggu atau mungkin sampai mengganggu berbicara, kan kadang ketika giginya tidak beraturan mengganggu fungsi bicara, fungsi pengunyahan, itu bisa diperbaiki dengan menggunakan behel gigi seperti itu Mas.
0: Dokter, ada lagi pertanyaan. Fuad WA lagi nih. Oh iya dok, saya tuh kalau makan tidak lama mengunyah, apakah itu juga berpengaruh terhadap kesehatan gigi nih? Gimana dokter?
1: Iya, jadi sebaiknya kalau mengunyah itu kanan kiri ya Mas ya. Yeah. Jadi tidak satu sisi, kemudian benar-benar makanan itu lembut, karena ketika makanannya masih kasar itu juga akan mengganggu kerja lambung, usus, okay, dan segala macam. Jadi nanti tidak baik juga untuk kesehatan yang lainnya. Jadi memang harus kalau dibilang apa mengunyah 32 kali itu ya Mas, itu memang benar, karena jadi kerja organ dalam kita tidak terlalu berat seperti itu Mas.
0: Itu dia jawaban-jawabannya teman Pro 2 terkait dengan mengenal tahapan pertumbuhan gigi. Dok, ini pertanyaan dari pendengar kita juga nih yang penasaran dokter, apakah bentuk gigi itu terkadang dihubungkan dengan genetika? Nah, seperti apa dokter? Ih, giginya mirip sama bapaknya nih. Ada nggak dokter? Ada faktanya?
1: Iya, jadi jadi memang gigi itu memang ada genetiknya. Kemudian beberapa ras tertentu juga bisa Mas. Jadi kadang ada, jadi orang ras tertentu itu model giginya besar-besar, tulang rahangnya lebih besar, seperti itu Mas. Daripada yang suku tertentu, misalnya kayak gitu. Jadi memang ada faktor keturunan genetik itu juga mempengaruhi dari bentuk rahangnya, kemudian gigi-gigi. Tapi bukan tidak kemudian kalau orang tuanya giginya lubang, anaknya pasti lubang, enggak juga ya Mas, karena kalau itu kan tergantung bagaimana kita menjaga.
0: Iya, kayak kan dengan gigi kelinci dokter ya, ih kayak ibunya nih gigi kelinci. Biasanya kan anak-anak kecil dokter ya yang baru tumbuh gigi kan dihubung-hubungkan, hidungnya mirip siapa, matanya mirip siapa, termasuk giginya. Oke, dokter, sebagai penutup apa nih dokter yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita malam ini, mengenal tahapan pertumbuhan gigi agar lebih komprehensif dokter, silakan.
1: Iya, jadi memang kita harus memahami bagaimana pertumbuhan gigi dari sejak usia dini sampai ke usia dewasa, karena salah satunya adalah agar kita bisa menjaga sejak dini agar gigi itu menjadi lebih sehat, tidak terkena karies atau karang gigi. Dan apabila ada kekhawatiran tentang pertumbuhan gigi atau misalnya giginya sudah tanggal pada saat gigi susu kemudian tidak segera muncul gigi permanennya, memang sebaiknya untuk segera periksa ke dokter gigi seperti itu Mas.
0: Baik, terima kasih banyak dokter gigi Erla Asmalasari sudah bersama kita malam hari ini di segmen Ngobrol Bareng Pro 2 Jogja. Sehat selalu ya dokter, salam hangat ya, di studio dokter. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam, matur nuwun Mas.
0: Sama-sama, dan terima kasih juga buat kami yang sudah bergabung ya. Tentunya di 0811-251-1025 semua pertanyaan sudah terbaca dan juga tadi sudah dijawab langsung oleh dokter gigi Erla Asmalasari bersama kita malam hari ini. Dokter Gigi Lala sudah menemani kita teman Pro 2 di segmen Ngobrol Bareng. Selain aku akan balik lagi untuk menemani kamu, kamu dan kamu di sana di segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam sampai dengan jam 12 malam. Pergi.

Jogja teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kalau tadi udah kita bahas tentang kesehatan gigi dan mulut teman Prodo bersama dokter gigi Lala. Malam hari ini lanjut di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Hit music.
4: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
0: Nah, teman Pro 2, kita bersiap untuk dengerin juara kita di Pro 2 Indo Hits untuk edisi minggu ini. Selamat untuk For Revenge, Saat Ku Benci Dunia, dan seisinya.

Hit Music. Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam,
0: jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM,
1: jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Satu hits pilihnya Andin, Selamat Jalan Kekasihku. Teman Pro 2 menemani kita ya, buat kamu yang memang harus meluangkan hati, teman Pro 2, untuk mengikhlaskan sebuah perpisahan. Menemani kamu juga, teman Pro 2, kali ini di jam 9:30 malam. Menyapa untuk yang udah bergabung, ada Akbar untuk satu hits miliknya Glenn Fredly, Malaikat Juga Tahu. Tadi udah kita dengerin ya, teman Pro 2 ya. Lanjut kita ke lagu Indonesia berikut ini, teman Pro 2. Ada satu hits miliknya Dewa 19 yang berkolaborasi dengan Pamungkas, Cintakan Membawamu Kembali.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarat tarat tarat tarat ay ay. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.
0: Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodway FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana dihimbau untuk selalu melakukan mitigasi bencana agar dapat melakukan upaya pencegahan hidrometeorologi. Dilansir dari Konservasi Das Universitas Gadjah Mada, perubahan cuaca hanyalah pemicu, sedangkan penyebab bencana hidrometeorologi yang utama adalah kerusakan lingkungan yang masif akibat daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, ini dia tips pencegahan hidrometeorologi yang dapat dilakukan oleh masyarakat menurut BNPB. Di antaranya, yang pertama, memangkas daun dan ranting pada pohon-pohon yang besar. Tidak membuang sampah sembarangan, lalu harus menjaga kebersihan lingkungan. Tidak lupa juga untuk membersihkan saluran air hingga sungai. Yang kelima, selalu memperbarui informasi perakiraan cuaca dari sumber yang kompeten. Sedangkan untuk upaya pencegahan jangka panjang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menanam pohon yang dapat mencegah pula terjadinya tanah longsor sekaligus mengikat air tanah sebagai persediaan saat kemarau panjang.

Sudah jam 10 malam teman Bro 2, satu hit miliknya Gitaf Takut dan juga Kalb Ye It's Only Me udah kita dengerin ya. Menyapa juga buat yang udah request nih di 0811-251-1025. Ada siapa di sana? Ada siapa nih? Wits, bentar ya. Ada 13 pesan yang masuk dari siapa aja? Dari Lara Purnamasari, kakak sudah puterin ya. Oh iya, udah aku puterin lagu Topia, Rasa Ini Indah, terima kasih. Terus juga ada Tam-Tam, pengen denger lagunya di Cinnamon, boleh? Boleh dong. Terus juga ada Kak Tri di Playen, udah request lagunya Coldplay, Yellow. Nambah deng lagunya Daniel Poucher yang Bday, makasih Abi, sama-sama kakak, sudah kita mainkan ya. Selamat malam juga untuk yang udah bergabung, ada Iwan di Jakal, lagunya Cantika Abigail yang judulnya Tak Mungkin Ku Melepasmu ya, cover lagunya Dikta juga tadi udah. Terus juga ada Zulia di Jakarta, malam hari ini pengen denger lagunya Evan Sevenfold yang dia buat juga satu persatu hitsnya sudah kita dengerin. Yang lain boleh gabung, boleh dong. Masih sampai dengan jam 11 malam aku di sini nungguin request kamu ya. Tentunya dijaga malam, jangan galau. Malam-malam Pro 2 FM Jogja.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat ya handphonenya?
3: Iya nih, lagi apply pinjol. Pinjaman online buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
3: Oh gitu ya? Bunganya juga tinggi ternyata nih.
2: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
3: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.
5: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Halo Nia. Hey Nia, kamu ketik apa nih? Mengetik terus enggak jadi-jadi. Typing terus dari tadi, bingung mungkin ya request lagu apa ya. Apa aja, pokoknya beatnya medium slow ya. Sudah hampir jam 10:30 malam. Masih ada waktu 30 menit ke depan teman Pro 2 buat kamu bantuin aku ya. Nyusun lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jogja malam ini, boleh gabung, boleh banget di WhatsApp yang sama. 0811-251-1025. Satu lagu berikutnya, aku mencoba untuk kembali ke lagu Indonesia. Menemani kamu, ada yang request lagunya Moka tadi. Terus juga ada yang request lagunya apa tadi ya? Sebentar, Utopianya udah, Utopianya ya. Terus juga ada yang request lagunya The Cinnamon. Nanti kita siapkan untuk kita dengerin bareng-bareng sesaat lagi bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Yes, itu dia juara kita minggu ini di Chapter 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu pengen lagu mancanegara kamu ada di posisi pertama, jangan lupa request terus lagu mancanegara favorit kamu ke 0811-251-1025. Dan juga dengerin Chapter 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM Jogja, dijaga malam jangan galau malam-malam. Hampir jam 11 malam teman Pro 2. Duh, hampir jam 11 malam baru ya. Berentet request-request yang masuk malam hari ini. Nanti aku akan pilih satu atau dua lagu yang akan kita play ya setelah ini ya. Selamat malam juga untuk Katri di pelayan yang udah kirimkan kata-kata penutup hari ini. Boleh dibacain? Boleh dong. Tidak semua hal yang datang dalam hidup harus diberi ruang tinggal di hati. Karena ketenangan juga perlu dijaga. Dan hati yang bijak tahu kapan harus menerima serta kapan harus menjaga batas. Semakin dewasa seseorang, semakin juga ia mengerti kedamaian bukan tentang menyenangkan semua orang, melainkan menjaga hati agar tetap jernih. Terima kasih. Bruno Mars-nya udah. Terus BSB-nya, Shape of My Heart-nya juga udah. Tadi ya, udah kita play satu persatu. Selamat malam juga untuk yang request lagunya Shania Twain, From This Moment, boleh? Boleh. Kita siapkan untuk kamu ya, From This Moment. Dari Shania Twain ya. Lagunya udah di request sama Tam Tam yang di sana udah bergabung di Basa Pro 2 FM Jogja. Terus juga ada request Kasih Putih, boleh-boleh nanti kita pilih ini ya. Terus juga ada siapa nih? Ada Deva, selamat malam kakak, mau request lagunya Kasih Putih Krisya. Nanti satu persatu hitsnya kita mainkan Kasih Putih yang versinya siapa nih? Nanti kita pilih ini ya. Satu hits penutup teman Pro 2 sekaligus transisi nanti ke Jazz Music setelah ini. Aku harus pamitan dari jaga malam jangan galau malam-malam. Setelah ini akan ada Jazz Music menemani teman Pro 2 sampai dengan jam 12 malam nanti.
3: I'd give anything and everything.

0: terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Stay tuned on Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
6: Saat sedang hujan dan ada petir, ketika kita sedang berada di dalam mobil yang berada di jalan tol layang, kita masih bisa selamat karena adanya tiang listrik di sepanjang tol. Sebab petir tersebut akan menyambar struktur bangunan apapun benda yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Lalu, bagaimana dengan orang yang ada di dalam mobil ya? Apakah tetap aman atau harus menepi dan keluar dari mobil? Nah, meskipun mobil tersambar petir, situasi ini tidak akan berdampak pada orang yang ada di dalam mobil. Orang yang berada di dalam mobil itu akan tetap aman jika kendaraan tersambar petir. Sebab ketika mobil tersambar petir, arus petir akan terus turun melewati ban karena posisi pelek dan ban yang paling dekat dengan tanah. Selain itu, kalau sedang banyak petir, kecepatan mobil harus diperhatikan, maksimal 60 km per jam. Tujuannya agar kalau terjadi pecah ban, mobil tidak terbalik.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Posting OOTD cek, Instastoryan cek, upload endorsan cek.
2: Wuh, followersnya banyak banget sis.
1: Ya aku gitu loh, Queen of Sosmed.
2: Percaya, percaya. Tapi dengan followers semasif itu tuh ya, bisa lebih faedah tau gak sih IG-mu?
1: Emang gimana? Aku nyimak nih.
2: Kan sekarang banyak tuh UMKM yang lagi ngerintis usaha ya kan? Gak semua loh punya budget buat promosi. Coba deh support mereka buat bantu promo produknya di medsos kamu.
1: Gratisan gitu?
2: Iyalah. BTW aku juga lagi mulai usaha cemilan nih. Bantuin promo dong.
1: Bisa aja nih kamu kalau ada maunya. Usaha receh ya sis.
2: Jangan remehkan receh. Sekarang boleh nih pejuang recehan. Siapa tahu besok-besok jadi ditawan. Mau bantuin gak?
1: Iya deh iya. Bantuin promo UMKM cek. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Apakah kamu bangun tidur dalam kondisi yang lagi happy? Atau justru kamu istilahnya tuh woke up on the wrong side of the bed? Atau bangun tidurnya kayak sambil bete bersungut-sungut karena kamu tuh lagi mimpi indah gitu ya kan, tapi ternyata kebangun. Ya udahlah ya, mau tidur lagi terus nerusin mimpi kayaknya juga enggak bisa nih teman Pro 2. Jadi ya udahlah ya, mendingan bangun terus kamu ngelakuin sesuatu yang bakal bikin kamu happy lagi. Oke. Okay? Dan tentunya pagi hari ini Gatrisha aja bakal nemenin kamu di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Dan tentunya enggak cuma Spada aja nih yang bisa kamu simak hari ini, tapi kamu juga bisa menyimak Santai Siang, Sore Ceria, dan Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Pokoknya Pro 2 Jogja bakal mengudara dari jam 5 sampai jam 12 malam ya. Dan tentunya di hari Sabtu juga ada yang spesial nih. Nanti bakalan ada obrolan di Music Planner di jam 9. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana deh, tetap pantengin terus aja 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aku abis ini bakalan kasih kamu banyak banget lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang bisa kamu simak dan bisa kamu dengerin biar mood kamu tambah naik. So, stay tune terus ya.

Kawan Pro2 Jogja yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai manusia biasa tentu pernah merasa sedih, merasa kecewa, merasa begitu hancur menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi. Sampai mungkin merasa bahwa dunia ini terlalu kejam kepada kita, merasa bahwa kita adalah manusia yang paling menyedihkan, yang mendapat begitu banyak cobaan. Sampai terfikir di kepala kita untuk berputus asa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surah Yusuf ayat 87 yang artinya, "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." Teman-teman, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa jangan sampai kita berputus asa, apalagi berputus asa dari rahmat Allah. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, harus kita hadapi. Apapun masalah yang menghadang langkah kita, jangan sampai terpikir di kepala kita untuk berputus asa. Karena apa? Karena Allah pasti akan menyediakan jalan keluar, jalan yang terbaik, dan tentunya akan selalu memberikan rahmat kepada kita. Semoga kita terhindar dari rasa ingin putus asa dan selalu berusaha. Amin, amin. Allahumma amin.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi 3 golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
3: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
4: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
3: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
2: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
4: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
3: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
2: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
5: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita."
2: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
3: "Itu adalah Marduh, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa."
2: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi,
5: "Lalu dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?"
3: "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas."
2: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
5: "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan."
2: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
6: "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu,"
2: teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak,
5: "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?
2: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
5: inilah Tuhanku.
2: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu Nabi Ibrahim memutuskan,
5: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
2: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru

0: Mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
1: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
0: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
2: Temukan orang yang melakukan ini semua!
0: Teriak raja kepada para prajurit. Kemudian raja memberikan perintah lagi.
2: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
0: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
2: "Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?"
0: Nabi Ibrahim menjawab, "Bukan." Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
3: "Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya."
0: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
2: "Ikat tangan dan kakinya, kemudian ikat dia ke tengah tiang hukuman."
0: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
2: "Bakar kayu itu!"
0: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
4: "Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun!"
0: teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pagi hari ini dengan berita pertama, rri.co.id memberitakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunduk Suryani mengatakan bahwa Surat Edaran tersebut melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga dapat memastikan kepastian untuk memperpanjang penugasan guru sementara. Menurutnya, banyak pemerintah daerah sempat ragu untuk memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN diterapkan pemerintah pusat. Meski demikian, Kemendikdasmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri. Langkah itu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar.

Kita beralih ke berita kedua. Kinerja Polrestabes Surabaya Jawa Timur membongkar jaringan dugaan joki ujian tulis berbasis komputer masuk perguruan tinggi negeri favorit menuai apresiasi. Pengungkapan kasus tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan tinggi nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, menyatakan praktek kecurangan dalam seleksi masuk PTN merupakan ancaman serius bagi dunia pendidikan. Menurutnya, dugaan sindikat joki yang bekerja secara terorganisasi dapat merusak nilai kejujuran dan sistem meritokrasi pendidikan nasional. Ia juga mendukung panitia seleksi nasional berdasarkan tes SNBT yang dinilai berhasil memperkuat pengawasan selama pelaksanaan UTBK tahun ini. Kemampuan mendeteksi peserta curang disebut menunjukkan peningkatan sistem pengamanan dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Kasus tersebut terungkap setelah pengawas UTBK di salah satu kampus negeri di Surabaya mencurigai identitas seorang peserta berinisial HR. Foto administrasi peserta disebut memiliki kemiripan dengan data lama, namun menggunakan identitas berbeda. Dari hasil pengembangan penyelidikan, polisi menemukan dugaan jaringan joki yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Kapolrestabes Surabaya, Lutfi Sulistiawan, mengatakan sindikat tersebut memiliki sistem kerja terstruktur dengan pembagian tugas masing-masing pelaku.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. KBRI Phnom Penh melakukan verifikasi ketat terhadap ribuan WNI yang meminta bantuan pemulangan dari Kamboja. Demikian disampaikan oleh kuasa usaha ad interim KBRI Phnom Penh, Chris Naji. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut dilakukan karena banyak WNI mengaku paspor mereka ditahan perusahaan tempat bekerja hingga hilang. Setelah proses verifikasi selesai, KBRI Phnom Penh akan menerbitkan surat perjalanan dan laksana paspor. Dokumen sementara tersebut digunakan untuk mendukung proses pemulangan para WNI ke Indonesia. Ia menjelaskan sebagian besar WNI yang datang ke KBRI mengaku tidak lagi memegang dokumen perjalanan. Karena itu pihak KBRI harus melakukan pemeriksaan identitas terlebih dahulu sebelum memproses dokumen pengganti.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Ya teman pro 2, pagi-pagi udah cerah banget gitu kan ya. Ini cocok banget sih kalau misal kita tuh mau olahraga gitu ya, sambil berjemur biar badannya juga anget dan terkena sinar matahari. Karena sinar matahari pagi itu kan emang baik banget untuk kesehatan kita, ya kan? Jadi ya kalau misal kamu bangunnya kesiangan, takutnya sih kalau kamu tuh tubuhnya enggak terlalu sering atau jarang terkena sinar matahari, ya nanti enggak enak aja gitu ya, enggak sehat aja gitu. Jadi ya kalau bisa setiap hari sih kena sinar matahari nih, ya paling enggak 5 menit, 10 menit atau 15 menit gitu ya. Ini mungkin abis ini aku bakalan berjemur deh di depan kantor. Walaupun enggak bisa olahraga jauh-jauh ya, tapi enggak apa-apa, lumayan bisa berjemur sebentar ya kan. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang pagi hari ini udah semangat banget buat gabung di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Terima kasih banyak. Buat yang pengen dengerin lagu favoritnya biar kamu tambah semangat, boleh langsung aja gabung ke 0811-251-1025. Insya Allah nanti kalau lagunya upbeat gitu ya, terus ada di playlistnya Pro 2, bakalan langsung aku mainkan.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Maroon 5 resmi kembali lewat single Heroine. Lagu ini menjadi rilisan pertama mereka sejak versi deluxe album studio ke-8 Love Is Like yang dirilis tahun 2025. Lagu ini menggambarkan cinta bukan sekedar perasaan, tapi sebagai kebutuhan vital seperti obat bagi mereka yang sedang sakit atau pahlawan bagi mereka yang sedang tenggelam. Lewat Heroine, band multi-platinum meraih 3 Grammy Award tersebut kembali terhubung dengan warna musik yang dulu membentuk identitas awal mereka. Lagu ini memadukan energi yang adiktif dengan produksi modern yang lebih sleek dengan vokal khas Adam Levine. Single ini hadir di momen penting ketika Maroon 5 tengah bersiap menjalani rangkaian tour internasional yang lebih besar sepanjang 2026.
2: Prodware Weekly Hits.

Skuad asuhan Octavian tampil solid sepanjang pertandingan semifinal yang digelar di Gor Bulungan Jakarta Jumat kemarin. Pada laga ini, Tina Shiva Sabila Salim dan kolega tampil menekan sejak awal menghadapi wakil tuan rumah. Otusi tidak memberikan kesempatan dan sukses memenangkan laga. Pelatih Otusi Ciparai Octavian mengapresiasi semangat juang pemain sepanjang pertandingan semifinal yang menghadapi tekanan supporter tuan rumah di Jakarta. Menurutnya, para pemain tetap fokus dan tidak mengendur semangatnya. Tina Shiva bangga membawa Otusi Ciparai lolos final berkat pengalaman berharganya bersama Jakarta Pertamina Enduro musim ini. Pemain muda itu bisa memimpin rekan-rekannya untuk bangkit. Super Sport Super Sport. Putra Tri Ramadhani berhasil lolos di babak kualifikasi Elite Putra dalam ajang World Climbing Series Wujiang Tiongkok Jumat kemarin. Ia sukses bertengger di peringkat keempat dan mencapai top di jalur satu. Putra akan bersaing dengan 23 atlet lain dari berbagai negara di babak semifinal kejuaraan tersebut. Pelatih lead timnas panjat tebing Indonesia, Amri, mengaku keberhasilan Putra memang sudah sesuai perkiraan dan diharapkan tidak kehilangan fokus. Di nomor lead Putra, timnas menurunkan dua atlet yakni Putra Tri Ramadhani dan Raffiandi Ramadan. Namun sayangnya tidak ada perwakilan Indonesia yang lolos di kelompok Putri. Indonesia menurunkan Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani di nomor lead putri, namun keduanya gagal melaju ke babak berikutnya. Amri menambahkan bahwa wajar jika Alma merasa agak gugup karena event ini merupakan kali pertama ia berlaga di seri World Climbing. Putra Tri Ramadhani hanya satu di antara 13 atlet timnas panjat tebing Indonesia yang tampil di World Climbing Series Wujiang yang digelar pada Jumat 8 sampai Minggu 10 Mei 2026. Timnas menurunkan 5 atlet putra dan 4 atlet putri untuk berlaga di nomor speed serta 2 atlet putra dan 2 atlet putri di nomor lead. Super Sport Pro 22 Super Sport. Tunggal Putri Jolin Angelia melangkah ke final Hydroplus Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2026. Pebulu tangkis pelatnas PBSI itu mengalahkan Ergia Aulia Putri dari Chandra Wijaya dengan skor akhir 21-16 dan 21-18. Bermain di Gor Jarum Kudus Jumat kemarin, Jolin menyampaikan pertandingan berjalan ketat. Ia mengatakan di game kedua sempat memimpin jauh namun hampir terkejar karena perubahan tempo dari lawan. Jolin mengaku senang bisa sampai ke partai final, apalagi sebagai pendatang baru di pelatnas. Ia menambahkan akan memfokuskan diri untuk menjaga kondisi badan menyesuaikan dengan kondisi Kudus yang panas. Super Sport Super Sport.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Produa orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotip yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Iya teman pro 2, kamu pasti kalau ngeliat tips-tips biar selalu sehat gitu ya, atau misalnya baca tips-tips terkait dengan gimana caranya untuk menurunkan berat badan, itu kan salah satunya pasti ada poin olahraga teman pro 2. Nah olahraga ini kan macam-macam ya, ada bulu tangkis, ada lari, ada terus voli, ada sepak bola, ada futsal. Aduh pokoknya banyak banget ya. Terus kalau misal cewek-cewek tuh suka pound fit, ada senam aerobik dan lain sebagainya gitu teman pro 2. Dan tentunya setiap olahraga itu punya gerakan sendiri, punya manfaat sendiri, punya fokusnya sendiri gitu kan ya. Nah cuman aku yang pengen aku tanyain ke kamu adalah, kamu tuh tipe-tipe orang yang suka olahraganya tuh sendiri gitu ya, atau olahraga yang bisa dilakukan sendiri, atau kamu tipe orang yang lebih suka yang olahraganya tuh rame-rame, misalnya kayak tim gitu ya, kayak sepak bola, futsal, atau badminton gitu ya, tenis. Itu kan gak bisa sendiri ya teman pro 2, harus ada partnernya atau bahkan bareng-bareng rame-rame teman pro 2. Nah kamu lebih suka yang mana nih? Kamu lebih suka olahraga sendiri atau rame-rame sama teman, ataupun juga sama kolega, atau mungkin berdua sama pasangan nih teman pro 2?

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, pernah dengarkan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini, yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.